0: beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Hmm. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
2: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Musdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
3: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di Asrama Haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
6: Imbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kan masuk satu Indonesia, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, ini hanya transisi yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
5: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
0: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
6: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipermukul dari FN dan Saudi, ada barang-barang yang tidak boleh dibawa, terus banyak sekarang yang lain tadi karena memang tidak boleh dibawa.
0: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama Deparkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional, lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

kampus tipe 1 Thomas Aquinas Jayapura Jalan Akuantan Kemiri 1 Sentani. Info lebih lanjut dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp atau nomor telepon 0822 3853 7602 dan di nomor 0812 4806 7755 atau melalui email stiper 143010@stiperstar.ac.id dan bisa juga melihat di website www.stiperstar.ac.id/pendaftaran. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, diucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana karena satu informasi duka akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Saudara, satu informasi duka ini kami sampaikan berasal dari AKBP Alex Korwa, ditujukan kepada keluarga besar Korwa di Mara, Mandimondibo, Pendayar, Bedes, Yawan, Seroyer, dan keluarga terkait lainnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kampung Surido, Kabupaten Biak Numfor. Ikatan Keluarga Surido IKAS yang berada di Jayapura, Bepura, Sentani, dan sekitarnya, masyarakat dan rekan-rekan guru SD Negeri Impres Lere, Kecamatan Kaure. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih Matias Korwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2006 pukul 3.21 menit Indonesia Timur dini hari, meninggal karena sakit, dan rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2006 pukul 12 waktu Indonesia Timur di pekuburan Kristen Tanah Hitam. Sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Perumahan Sehat Renda nomor C2 Kota Raja. Demikian untuk satu informasi duka ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian atas semuanya, atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih.

0: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.
1: Tatap matamu membunuh aku di saat dingin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Iya, saat ini benar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Semoga semuanya sudah dengan kesibukannya masing-masing tetap semangat menjalankan tugas aktivitas hingga tuntas nanti. Dan kiranya kita menjalankan tugas aktivitas kita penuh resiko, penuh tantangan. Tapi kami yakin Anda mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan, melewati setiap proses-proses tantangan, halangan dan rintangan. Karena semuanya sesuatu yang baik, tentu kita harus melewati proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik, hasil yang sesuai dengan harapan kita adalah bagaimana kemudian setiap tantangan-tantangan itu bisa kita lewati. Kita penuh kesabaran, kita penuh dengan ketabahan, tanpa harus emosional dalam menjalankan tugas aktivitas kita, tetapi harus memiliki semangat untuk berjuang, untuk menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin merasa kita sulit, atau mungkin merasa kita capek, atau mungkin kita merasa semuanya biasa-biasa saja. Sesungguhnya apa yang Anda kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan bisa memberikan dampak yang terbaik nantinya untuk ke depan, asalkan kita melakukan hal-hal yang positif. Pekerjaan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula bagi kehidupan kita. Dan salam semangat untuk semuanya di suasana siang ini bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

Pendengar di manapun Anda berada, kami mohon perhatian sejenak untuk informasi laporan orang hilang. Informasi laporan orang hilang pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur telah datang ke SPKT Polsek Abepura telah datang ke SPKT Polsek Abepura bernama Laurina Yewi dengan tempat tanggal lahir Kamkei, agama Kristen Protestan dan pekerjaan swasta, alamat Kamkei Kecamatan Abepura dengan nomor handphone 0813-5770-5402. Melaporkan bahwa telah kehilangan seorang anak dengan identitas nama William Yewi, tempat tanggal lahir Kamkei dan agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, alamat Kamkei Kecamatan Abepura dengan ciri-ciri khusus rambut ikal pendek warna putih, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm, postur badan kurus. Adapun kronologis bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei maksud kami 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, atas nama William Yewi keluar untuk meninggalkan rumah tanpa pesan dan sepengetahuan orang dari rumah keluarga. Korban atas nama William Yewi keluar ya, meninggalkan rumah tidak diketahui dan menggunakan baju dan celana dan sampai saat ini warga tersebut belum pulang ke rumah yang beralamat di Kamkei Abepura atas. Di Kamkei Kecamatan Abepura atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan ke Polsek Abepura. Demikian pendengar, untuk laporan orang hilang tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keterangan pelapor. Dan mohon perhatian tentunya untuk warga masyarakat ya, untuk mengenal atau yang mengetahui atas nama William Yewi, jika Anda menemukan atau mengetahuinya bisa langsung menghubungi nomor telepon saudara Laurina Yewi di nomor 0813-5770-5402. Sekali lagi ini nomor 0813-5770-5402. Demikian informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
0: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap lingkar.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, mendengar pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saya Agus Setiawan akhirnya tuntas menemani Anda dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Lintas Jayapura pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami juga yang akan bertugas, rekan Sofi, akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.

Iya, baik pendengar, pukul 11:08 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya rekan Agus Setiawan dari pagi tadi tuntas menemani Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan masih saya juga di studio gitu ya, ada sesuatu yang tentunya pekerjaannya masih harus terus dituntaskan. Saya Sofi pendengar, temani Anda untuk dapat lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti. Tentunya program-program acara unggulan kami dihadirkan untuk Anda semua. Kita akan masuk dalam program Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Waktu kita kurang lebihnya 2 jam gitu ya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Buat Anda yang mau bergabung silahkan, saya tunggu di 536386. Kita ngobrol santai yuk, gimana persiapan makan siang Anda, entah di kantor kah, entah Anda yang ada di rumah kah, atau seperti apa, boleh ya bergabung bersama kami. Informasi cuaca juga boleh, informasi arus lalu lintas juga boleh Anda bergabung dalam ruang Maxioma siang hari ini, menemani semua yang sedang menikmati makan siang. Iya, tadi sempat mau menuju studio, akhirnya saya mengikuti jalan lewat jalur jalan baru ya, seperti itu, di jalan alternatif, karena tadi sempat macet total seperti itu, macet di dari Sipur, saya belum melewati ke daerah Padang Bulan ke sana begitu ya, jadi belum tahu kenapa sampai ada kemacetan seperti itu, akhirnya karena mau dinas putar balik gitu ya, dan lewat jalur alternatif. Jadi buat Anda yang akan melewati jalur Sipur menuju ke Abipura, ada kemacetan seperti itu ya. Ini semoga informasi ini bisa menjadi referensi juga buat Anda yang mungkin mau cepat-cepat ke tempat tujuan Anda, bisa menggunakan jalur alternatif seperti itu ya. Oke, dan tentunya kita berharap arus lalu lintas bisa kembali normal seperti biasa. Oke, Anda yang mau bergabung silahkan, layan teleponnya 0967 536386 dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Tentunya line teleponnya 536386. Satu tembang pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini satu tembang dari miliknya Gomblo ya. Oke, kita nikmati bersama dalam ruang Maxioma sambil saya menantikan di 536386 Maxioma makan siang ngobrol bersama.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
4: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kak, tadi sudah izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kak sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kak. Kok terasa yang sah kak?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kak.
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
3: Oke, pendengar, pukul 11.29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Anda yang mau bergabung silakan 0967-536-3866 dalam ruang Maksioma, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung, saya tunggu ya. Dan tentunya kembali buat Anda yang sedang sibuk di garis belakang untuk mempersiapkan makan siang, ya selamat siang dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Atau mungkin sudah kelar nih untuk jamuan makan siangnya. Oke, dan yang pasti buat Anda yang lagi bersibuk ria dengan segala pekerjaan Anda di hari ini, Selasa 19 Mei 2026, jangan lupa untuk luangkan waktu isoma ya, istirahat siang, istirahat dan juga makan siang, sholat begitu ya. Dan tentunya agar energi Anda bisa kembali terkumpul untuk melanjutkan segala aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Ya, sambil menemani Anda yang sedang sibuk ria di garis belakang di dapur, ataukah juga Anda yang masih disibukkan dengan pekerjaan, menghibur Anda dalam lagu-lagu hiburan ya. Tetapi juga Anda boleh bergabung tentunya di line telepon kami 0967536386. Sambil kita ngobrol santai di tempat Anda, gimana cuacanya, makan siangnya gimana hari ini, di kantor saja kah, cari warung kah, atau pulang ke rumah kah, atau seperti apa, boleh ya bergabung di 536386. Oke, selamat siang kembali. Saya menyapa dulu Anda yang ada di Kota Jayapura, Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kerom dan sekitarnya, Kabupaten Sarmi juga ya, selamat siang saja untuk Anda. Selamat menikmati makan siang untuk hari ini, atau yang masih berkecimpung, waduh berkecimpung ya, di garis belakang di dapur, selamat mempersiapkan segala sesuatunya tentunya untuk dinikmati makan siang hari ini bersama keluarga tercinta. Oke, saya nantikan Anda di line telepon 0967536386. Selamat siang untuk Anda semua dan persembahan lagu-lagu hiburan terbaik ya. Sambil menantikan Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini, kita ada dalam ruang Maksium, makan siang ngobrol bersama.

0: Oke, pendengar, Anda yang mau bergabung silakan. Ya, saya masih menantikan Anda 536386 ya. Yang mau bergabung ya. Aduh, ini saya tunggu-tunggu belum ada yang bergabung ini ya. Awas ntar saya hadirkan lagu-lagu ya. Jadi yang mau masuk jalur, waduh ini langsung pakai apa namanya? Pakai langsung pakai aturan. Oh, karena tidak masuk jadi langsung lagu-lagu tidak ya. Oke. Yang mau bergabung masih saya tunggu seperti itu ya di 536386 dalam ruang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai ya. Makan siangnya apa boleh, atau situasi di tempat Anda yang perlu diketahui oleh masyarakat luas begitu ya, boleh juga informasi cuaca juga boleh, dan boleh berbagi menu juga boleh seperti itu ya. Jadi kita ngobrol santai saja. Oke, 536386 sudah ada yang bergabung dalam Maxioma. Selamat siang.
1: Tapi yang sini ketemu belum makan.
0: Oh begitu. Karena belum ada yang masuk, jadi saya bilang ini dong masih masak kah dong, belum, jadi dong bingung mau bilang apa kah, bagaimana nih.
1: Sebenarnya begitu, jadi dong yang tekan-tekan juga.
0: Saya harus tekan karena jika kasihan saya sendiri sini kah.
1: Kita ada mic apa?
0: Iyo, saya sama mic, saya sama bangku-bangku peralatan di sini toh. Dari jam 10 sampai 10.40 nih.
1: Empat laporan singkat cuaca di sini mendung.
0: Sama dengan
1: ya, mau lihat cuaca seperti ini, sekarang yang terbakar kena sinar matahari.
0: Iya betul, transparan toh, salah. Biasa tumbus tembus jadi. Di rumah saja kakak.
1: Sabar mau bergerak ya, mama pan kita mau bikin.

0: mau acara makan minum.
1: Mau acara makan minum? Hmm. Oh begitu, kasihan toh kalau bicara, baru kan saya dengar begitu.
0: Oh iya,
1: sakit. Iya, katanya
0: sakit. Nanti saya dinas, jenis dingin tak terapa apa tidak.
1: Iya, katanya borisaya tadi toh hanya untukmu tuh bantu yang lagi kuliti-kuliti bambu kah? Ada yang lagi kuliti bambu.
0: Betul, ada kuliti bambu. Tunggu sebentar, nanti dia punya kemungkinan menuju ke TKP.
1: Betul. Jadi katanya karena lagu tuh, aduh begitu sedih, menyayat hati. Jadi mau kuliti bambu tuh kayak tidak jadi kuliti. Saya bilang tidak boleh, kasihan kalau sudah kuliti harus diselesaikan, dituntaskan toh. Seperti itu. Selesaikan
0: dia siap buat perkakas itu semua.
1: Betul. Iya. Oh berarti sebentar menuju ke sana nih, berarti ada sesuatu yang wow begitu ya, luar biasa.
0: Jangan sih tunggu, saya akan bilang selalu dengar-dengar saja.
1: Oke, siap siap siap. Oke kakakku. Oke sip. Bawa motor pelan-pelan eh.
0: Nah, iya nasa benar.
1: Aduh siap siap siap. Oke okay, kakakku.
0: Begitu aja.
1: Oke okay, siap.
0: Yang lain mungkin belum masuk karena belum makan. Siap makan. Iya. Jadi tekan-tekan bila perlu putar lagu-lagu macam tadi biar makan dia rasa suka kita.
1: Betul ya. Betul sekali. Sip sip sip. Iya.
0: Kembalikan jalurnya.
1: Iya kakakku siap.
0: Onomi.
1: Onomi Reimai, semoga tidak salah begitu ya. Oke, Kakak Yus sudah bergabung katanya. Waduh. Iya, Mbak Sofi sana sendiri jadi sudah saya temani sudah ya. Oke, terima kasih banyak sudah menemani. 536386 ada lagi kah? Oke, di belakangnya Kakak Yus. Selamat siang.
2: Sugeng siang Mbak Sofi. Ada Jaipuri menyapa.
1: Aduh, luar biasa. Terima kasih Jaipuri. Gimana siang ini sekolahan gimana?
2: Sekolahan berjalan lancar Mbak Sofi. Mbak Yus ya tadi yang masuk.
1: Betul, Kakak Yus. Kakak Yus, betul.
2: Sekarang Putra Jaipuri Mbak Sofi yang masuknya.
1: Oh Putra Jaipuri.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Samaran yang lainnya Putra Jaipuri begitu.
1: Begitu, luar biasa. Aduh.
2: Oke, selamat bertugas Mbak Sofi.
1: Terima kasih banyak. Di sana gimana hari ini MBG masuk?
2: Oh lancar Mbak Sofi.
1: Andalan.
2: Mau tahu menunya Mbak Sofi?
1: Mau ini tahu dong.
2: Aduh saya si bocoran ya. Lengkap kan sedikit saja.
1: Lengkap harus lengkap.
2: Oh gitu. Ini Mbak Sofi menunya hari ini MBK di sekolah kami yaitu apa ini? Omelet telur Mbak Sofi.
1: Omelet oke. Okay.
2: Plus wadah apa itu? Kemudian tumis bakso. Wortel, jagung.
1: Wih, sehat.
2: Kemudian
1: betul.
2: Kemudian orek, tempe, kecap. Ditambah buahnya anggur.
1: Wih, asik.
2: Empat buah. Empat buah anggurnya Mbak Sofi.
1: Oh, empat ya?
2: Empat.
1: Oke. Okay. Itu lengkap mah. Ini namanya makan bergizi ya.
2: Makanya ini harus cepat gede nih kalau begini Mbak Sofi.
1: Aduh, sudah menikmati atau sebentar?
2: Selesai Mbak Sofi.
1: Oh mau, sudah?
2: Iya, mau nambah lagi tapi nggak dikirim jadi.
1: Oh gitu, oke lah, oke lah. Aduh luar biasa. Kalau di sini daerah Polimak, tak sangka MBG-nya lagi tidak sudah tidak masuk nih hampir berapa bulan untuk tingkat SD-nya.
2: Oh begitu
1: Mas. Hampir satu bulan ini kalau tidak salah, entah kenapa tuh.
2: Ya karena kita juga baru mulai, campurnya juga baru, jadi
1: iya.
2: Kemudian lancar terus. Gitu.
1: Amin, amin, amin.
2: Kalau cuaca di Jaipuri ini iya. Apa ya? Saat ini lagi mendung-mendung manja begitu.
1: Oh begitu, sama dengan di sini. Tadi
2: sehingga ini mengantarkan untuk bocil. Boci.
1: Iya, boci. Itu dia. Jadi bolehlah baring-baring dikit boleh dong.
2: Mbak Sofi lagunya yang slow ya.
1: Lagunya yang slow. Oke, okay, siap. Siap.
2: Terserahlah, Pani Papiola kah, atau siapa kah, atau minta telah hati kah.
1: Sudah terserah, kemudian ada ya nama-namanya ya.
2: Sudah.
1: Aduh,
2: atau
1: siap.
2: Atau trio ambisi kan.
1: Siap. Naik. Aman.
2: Suun, Mbak Supita.
1: Makasih juga. Siap. Oke, terima kasih Mas Supratman Jaipuri Arso 3. Kemarin pertemuan pemilihan ketua fans gitu ya, hadir malah nomor 1 datang paling awal. Oke, kemudian Mas Supratman bilang dari semuanya sudah ditemui gitu ya. Cuma Kakak Weli yang belum Mas Supratman belum jumpa gitu. Mas, tidak usah kemana-mana dulu, tunggu sebentar habis saya dinas tuh rekan Weli, Kakak Weli akhirnya jumpa juga. Jadi klop ya, semuanya sudah dikenal seperti itu ya. Oke, 536386 yang sudah bergabung di ujung telepon, di belakangnya Bang Supratman. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Siang juga. Yang kemarin rombongan ke sana kah?
3: Biasa.
1: Aduh, siapa bunda sayang, apa kabar?
3: Aku lumayan. Sepatutnya yang belum harus.
1: Aduh itu ya. Oke, oke.
3: Makanya Ropum sementara ketemu Kak Ustaz ya.
1: Iya, Ropum tunggu dulu.
3: Boy.
1: Aduh, baru hari ini sapu bunda di sana makan apa? Sumakan kah?
3: Tidak lagi.
1: Hei, andalan.
3: Nasi putih, ikan cakalang, teman di laut tak biru sana deh. Air lagi turun, dia kita main yang di dekat rumah lagi.
1: Hei, andalan.
3: Teman terdengar jam kita jari-jari.
1: Aduh, awas nanti rombongan berikut menyusul lagi yang kloter kedua. Soalnya soalnya dong cerita ikan samander itu segar tuh langsung naik di apa bali-bali akan dan langsung
3: beda habis.
1: aduh siap bunda, tetap sehat ya, jaga kesehatan, istirahat yang baik, air putih, air
3: salam
1: hangat
3: untuk, Pak Guru tadi yang sudah lewat yang punya Arso.
1: Betul.
3: Nya Jaipuri.
1: Iya,
3: selamat siang.
1: Oke, Bunda sayang.
3: Lagunya sudah disiapkan.
1: Bunda sayang.
3: Aman, terkenal, kita siap dengar.
1: Oke, baik. Siap. Oke, ada Bunda yang selalu, Bunda Smeke dari Jembir ya. Jadi saya itu lihat dari medsos ya, karena ada bunda-bunda juga di medsos seperti itu. Kemudian ada foto, jadi saya tahu gitu ya, tahu cerita. Ih, kemarin ke sana ya, ke Bunda Smeke. Jadi ada cerita juga, samander tuh selesai, sudah langsung diselesaikan secara baik ya. Oke, buat bunda sehat selalu, istirahat, Ropum tunggu dulu, sabar dulu, obat konsumsi dengan baik juga pastinya, sehat bugar kembali ya. Tuhan berkati, Tuhan beri sehat kuat. Oke, 536386 yang mau bergabung kembali masih saya tunggu ya. Kita masih dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Maxioma, datang saya bergabung.
1: Boleh toh.
4: Oh, dengar-dengar kan sampai kita pura gigi ngilus
1: kan. Aduh, baru bambu bagaimana, aman?
4: Aduh, cek gitu. Dia punya kata bambu kah bumbu.
1: Oh ya ampun, ya ampun, kuliti bumbu. Saya bilang kuliti bambu tuh, dia pecelian ya. Cerita bagaimana ya? Jadi ya, saya juga berpikir begini, kuliti bambu berarti ada sesuatu yang mau dimasak di bambu itu ya. Padahal bumbu, OMG. Siapa yang salah? Saya kah siapa?
4: Ya di situ yang salah. Kamu huruf benar toh? Kamu huruf kan
1: Oh iya, nanti saya coba tanya HP nih. Coba nanti saya tanya HP nih dulu. HP nih kayaknya yang salah, bukan saya.
4: Jadi kuliti bumbu, kuliti bambu, nanti badan gatal.
1: Aduh, siap, kuliti bumbu.
4: Jadi saya lagi kuliti bumbu, tunggu Kokiohe dan harapan datang.
1: Yoi.
4: Tunggu Kokiohe dengan kepala dapur Pekuho dan dong muncul.
1: Oh begitu, siap.
4: Tante bilang kok kuliti bumbu, nanti Tante mainkan dengan Tante cara-cara dari Kampung Harapan sana.
1: Oh begitu ya. Oh jadi masing-masing tiap tuh ada cara-caranya ya.
4: ada.
1: Oh betul.
4: Berarti kongru ini ibu kepala dapur PMT sisa dari ya, anak-anak bayi balita pocandu punya itu ada
1: kongru. Oh begitu. Ada.
4: Bisa okay. Bikin batu tangkuan juga bisa bikin pemulihan di sini kak.
1: Oh iya siapa tahu itu lagi.
4: Anak-anak bayi balita dong kan pemulihan, kita juga perlu pemulihan, mungkin dah capek toh.
1: Iya betul betul, pemulihan itu baik sekali, penyegaran toh, refresh. Siap siap siap.
4: Kita berencana mau makan papeda dengan ayam.
1: Oh papeda dengan ayam, Isa pernah rasa ya?
4: Sudah itu ada tunggu ini bu, apa ya bu, boleh lah kita
1: lah. Aduh. Aduh siap siap siap siap.
4: Mama Seke, sehat selalu.
1: Itu lagi ya.
4: Obat, minum obat. Minang istirahat dulu.
1: Betul.
4: Sehat, sehat. Betul, hari itu tamandar dengan itu tuh. Kabur tidak bisa berdiri jalan. Salah, bapak pakai tua, penteng baru.
1: Oh, pakai tua ya?
4: Iya, pakai tua.
1: Oke, siap.
4: Pakai tua, rajin. Tadi malam saya ikut kerja bakti.
1: Iya, kasihan ya ikut kerja bakti sampai tong pulang jam 3 subuh kah, jam 2. Iya, jam 2.
4: Iya,
1: iya. Sampai
4: tiba jam 1.
1: Tong saya iya. Sampai rumah tuh setengah 3-an tuh. Seperti demikian. Ketua semulai lebih dulu awal itu. Ih, luar biasa ketua.
4: Harus berikan apresiasi.
1: Iya.
4: Tinggal tunggu depo hasil informasi kemana begitu.
1: Betul. Kita juga
4: lanjutkan kemana-mana tuh.
1: Betul betul betul betul.
4: Jadi kita punya ini untuk hari ini begitu.
1: Oke mantap.
4: Oke dari yang adik apa ikan tapi jaringnya baru kasih turun di air. Tentu ikan udah kena. Palingan mungkin sore kah atau biasa betul cek lagi dulu baru pada ikan yang kena.
1: Jadi ganti dengan ini dulu ya ayam ya.
4: Iya.
1: Oke mantap. Siap.
4: Jadi begitu ya, kita punya informasi di sini cuaca agak mendung-mendung.
1: Oke.
4: Yang pastinya orang-orang terang mendung, tetap mangkap menyala terhadap.
1: Menyala, api
4: panas juga tetap menyala.
1: Siap.
4: Makasih kak.
1: Oke.
4: Karena kita bikin tampung lagi.
1: Siap.
4: Oke, selamat siang.
1: Oke, okay. Siap. Terima kasih ada Mama Fani ya sudah bergabung siang hari ini.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, pendengar, pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau bergabung dalam Maxioma silahkan 536386. Ya, pendengar, satu informasi orang hilang dulu ya. Saya sampaikan ke ruang dengar Anda sambil menantikan juga Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini. Satu informasi hilang orang hilang seperti itu ya. Telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun, meninggalkan rumah pada hari Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Adapun ciri-ciri dari ibu William Yewi 66 tahun adalah rambut ikal pendek warna putih, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan postur badan kurus. Ya, sampai sekarang belum kembali ke rumah yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abipura. Jadi bagi Anda yang mengetahui ataupun menemukan ya dan bertemu dengan ibu yang dimaksud dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, ibu tersebut bernama Ibu William Yewi, Anda bisa langsung menghubungi keluarga ada anak terkasih Laurinda Yewi yang beralamat di Kamke, Kecamatan Abipura ya. Dengan alamat di Kamke Abipura, atau juga Anda bisa menghubungi nomor HP 0813 5770 5402. Kembali Anda dapat menghubungi anak dari Ibu William Yewi atas nama Laurina Yewi, alamatnya di Kamke Abipura dengan nomor HP 0813 5770 5402. Oke, pendengar, buat Anda yang mungkin kebetulan bertemu atau melihat begitu ya, ada seorang ibu bernama William Yewi, usianya 66 tahun. Jadi ciri-cirinya rambut ikal pendek ya, rambut warna putih, kemudian tinggi badannya kurang lebih 170 cm, postur badan kurus. Jadi ketika Anda mungkin pernah bersua bertemu begitu ya, bisa menghubungi nomor HP yang sudah saya sebutkan atau bisa ke alamat di Kamke Abipura atas nama anak Laurina Iyewi. Oke, pendengar, itulah satu informasi orang hilang ya kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini. Pukul 12.15 menit waktu Indonesia Timur. Silakan Anda yang mau bergabung, masih saya tunggu ya. Kita masih dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Ada yang sudah mulai mempersiapkan perbumbuan begitu ya, bukan perbambuan tapi perbumbuan, yang ada di Telaga Maya sambil tunggu Putri Kakak Holong dan juga Kakak Yus gitu ya, gabung jurus untuk menikmati papeda di siang hari ini. Mas Supratman dengan menu MBG yang tadi sudah dibagikan juga anak-anak sekolahan, tapi juga bapak ibu guru di sekolahan gitu ya, menikmati MBG. Kemudian juga Anda yang lain mungkin sedang menikmati makan siang kah, atau saat ini sedang masih menyelesaikan yang harus dimasak gitu ya. Pokoknya selamat menikmati saja segalanya untuk hari ini. Dan yang pasti makan siang itu bukan nanti lapar dulu baru makan, tapi ketika jam makan siang, yuk makan siang seperti itu. Anda bisa lebih santai dulu sebelum melanjutkan aktivitas kerja Anda. Jadi buat Anda yang lagi sibuk-sibuk kerja juga, rehat sebentar dulu ya. Stop sebentar dulu, lebih santai seperti itu sebelum nanti kembali Anda melanjutkan segala tugas pekerjaan Anda. Lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat masih terus hadir ya, menemani suasana siang Anda. Ya, dan tentunya kita masih dalam program Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Satu tembang dari miliknya Bro Rima Rantika, aku begini, engkau begitu, terus bagaimana dong? Oke, kita dengarkan bersama.

Oke, pendengar Bro Rima Rentika, ya aku begini, engkau begitu, biarkanlah. Oke, sudah hadir ke ruang dengar Anda. Yang mau bergabung silahkan ya, masih saya tunggu di 536386. Saat ini pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Mengapa kita berjumpa dari miliknya John Seran. Satu tembang yang diciptakan oleh Hari Tasman, kembali menghibur Anda di siang hari ini.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Oke, pendengar, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur ya. Silakan Anda yang mau bergabung ya dalam ruang Maksium Makan Siang Ngobrol Bersama, boleh ya. Saya tunggu di 536386. Halo, selamat siang. Oke, boleh ya. 536386, silakan Anda yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Halo, siang.
1: Selamat siang,
0: Adi. Iya, siang juga, Bangku.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Di sana bagaimana?
1: Sehat, sehat.
0: Oke, okay. Luar biasa.
1: Ada dengar-dengar ini, Adi, suara ini.
0: Oh, begitu. Iya, saya juga dengar dari sini. Oh, ada itu pantulan-pantulan kayak ini. Aduh, baru bagaimana? Makan siang.
1: Makan siang biasa, nasi, kemudian kangkung tumis, sama tahu goreng, terpakai ikan nih.
0: Terpakai ikan, oke, siap.
1: Yang ada.
0: Sip, semua baik adanya. Jadi semakan toh?
1: Iya, sudah. Selesai.
0: Oh, begitu. Oke, baik, siap. Yang ada itu, juga. Yang minta gula-gula botak itu mana ada?
1: Oh, ada dia. Cukup ada cucu perempuan kecil ini.
0: Aduh, itu lagi siap.
1: Dari tadi dia pulang dia ada ke Padang Bulan.
0: Ke Padang Bulan, ya. Oke, siap.
1: Nah, cucu ini mama Bransano, bapak ayahnya keponakan.
0: Oh, begitu. Oke, siap.
1: Apa sentani pak biak.
0: Wih, memang campuran banyak bebay itu ya. Aduh, duh. Pantasan ya. Itu jadinya permen gula-gula botak gitu ya.
1: Terusnya yang bulat apa, gula-gula apa karet
0: itu ya.
1: Karet. Itu gula-gula yang kepala botak itu.
0: Aduh. Siap.
1: Dari Kota Raja sudah masuk kah?
0: Dari Kota Raja belum.
1: Belum, kamu dua masuk, jangan banyak bicara. Dari Dondo suruh saya masuk jalur.
0: Oh, begitu, masuk. Itu lagi.
1: Ayo, Rindu dan Cecil, kamu dua dengar, cepat masuk jalur.
0: Oke, siap.
1: Oke, begitu sudah.
0: Oke,
1: bagus.
0: Yoi.
1: Luar biasa, bikinnya terkesan nih. Jadi lagu pokok itu, pokoknya minggu depan lagi masuk di lagu itu lagi.
0: Begitu memang.
1: Oke, sudah ada. Selamat bertugas.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, siap. Abang Baju Radio sudah bergabung siang hari ini. Katanya mana suaranya orang Kota Raja, Cecil. Ada Kakak Rindu, ya boleh bergabung dong gitu ya. Oke, 536386 silahkan yang mau bergabung. Saya tunggu di belakangnya Bang Bajo Radio. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Sofi.
0: Yoi.
2: Selamat bertugas.
0: Makasih. Padahal ini sepu otak ini baru mau ini. Ternyata memang betul abang yang masuk, luar biasa.
2: Iya, memang begitu, Mo.
0: Memang begitu, Mo, ya.
2: Iya, tahu. Tahu salah, iya, itu sudah.
0: Aduh. Iya, saya lihat dari sini, weh, makan siang saja menu lengkap. Siang juga kakak cantik. Aduh, luar biasa. Aktivitas sana aman, lancar. Makan apa?
2: Makan soto.
0: Ih, gaya sekali.
2: Wah.
0: Aduh, cocok dengan cuaca kayak ini ya.
2: Kayaknya begitu.
0: Oh, begitu, siap. Jadi sudah selesai makan atau sebentar?
3: Jangan lupa makan deh.
0: Makasih banyak, cantik, siap.
2: Udah tahu ya.
0: Aduh, itu lagi. Luar biasa.
2: Kira-kira begitu, makan siangnya begitu, Mas Sofi.
0: Oke. Okay. Makan
2: toko.
0: Sandalan.
2: Kayak gitu.
0: Yoi.
2: Mas Sofi juga, kita punya lupa makan.
0: Iya. Siap. Tahu,
2: ya,
0: siap. Saya dengar dong menu-menu saya jadi kenyang di sini, Kak. Tolong. Itu lagi.
2: Oke, baik.
0: Oke, abangku, salam sayang buat kakak cantik di sebelah tuh ya.
2: Oh, iya, itu Indah.
0: Oh, kakak Indah, oke, siap. Dadah. Dadah cantik. Aduh. Oke, okay, Abang Afi. Siap. Terima kasih Abang Afi, ada Abang Mbak Indah juga di sana ya. Oke, okay, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Dan tadi menikmati soto seperti itu di seputaran bandara. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Siang juga.
3: Maxioma.
0: Iya, Maxioma. Oke, Bunda sayang, silahkan.
3: Dari Bunda Ani di Purwonas 4.
0: Bunda
3: Ani.
0: Oke.
3: Soalnya kemarin Mbak Sofi salah.
0: Aduh, sudah nama, sudah Bunda ini. Aduh, saya tidak tahu ya. Aduh. Sungguh sih Bunda sayang. Semoga nanti tidak salah-salah lagi ya.
3: Iya.
0: Aduh. Makan siangnya gimana, Bunda?
3: Alhamdulillah sudah selesai Mbak Sofi.
0: Andalan.
3: Daun singkong, tumis daun singkong campur bunga pepaya.
0: Oke.
3: Okay. Ikan goreng. Tahu goreng.
0: Aduh.
3: Dan sambal.
0: Aduh. Terasi. Itu semua tuh sapu menu-menu andalan Kak. Oh, tolong. Kenapa bisa ya? Aduh.
3: Jangan jadi lupa makan siang ya Mbak Sofi.
0: Makasih banyak Bunda, siap.
3: Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Makasih banyak. Sofi. Iya.
3: Selamat siang
0: menjelang sore. Oke, okay. siap. Terima kasih Bunda Ani ya dari seputaran Padang Bulan sana Perumnas ya. Perumnas Padang Bulan. Oke, okay. Yang sudah bergabung siang hari ini, selamat menikmati makan siang orang rumah semua ya. Salam sayang untuk semua di rumah. Oke, okay, 536386 ada lagi boleh silakan. Kita masih dalam Maxioma ya. Halo, selamat siang.
4: Maxioma, selamat siang Kak Sofi dengan Tesi.
0: Iya, Father sudah ya. Oke. Okay.
4: Father, ini Beta.
0: Aduh. Father makan siang sudah. Tesi gimana tuh?
4: Kita sudah tadi Kak Rindu kasih sirup
0: ABT,
4: terus ada risol sama apa namanya? Lapis.
0: Oh begitu.
4: Lapis. Itu baru makan ringannya, beratnya belum.
0: Oh begitu. Lapis tuh kue ya, kue lapis ya.
4: Oh iya, okay. Kue lapis hari ini. Ini kakak sekarang yang Kak Rindu.
0: Oh begitu, pantesan.

0: Itu sudah. Habis bingung juga mau bikin apa. Ah sudah yang simpel-simpel saja.
1: Aduh, simpel tapi kasihan yang dengar ngiler terjadi tuh.
0: Papa toh, memang ganas juga.
1: Itu
0: toh.
1: Lagi sip. Aduh, berarti ayo, sirup ABC masuk juga toh?
0: Sudah aman semua, masuk. Tinggal tunggu sebentar lagi baru kita main yang ronde kedua yang beras punya lagi.
1: Yang dalan sih.
0: Iya sudah.
1: Siap bunda, okay. Kakak sayang, siap yeah, siap.
0: Yeah. Dadah.
1: Yo
0: iya sudah, Kak Sofi.
1: Oke okay, baik. Terima kasih, selamat siang. Waduh, yang lagi gabung jurus ini ya, ada Kakak Rindu, ada Cecil dengan menu makan siang ringan dan berat, dan ada sesi 1 dan sesi 2 ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya untuk siang hari ini. 536386. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, Kakak Sobi.
1: Siang juga. Siapa nih?
2: Sama dengan Abang Aco.
1: Abang Aco, luar biasa, Bangku. Makan siang gimana sudahkah?
2: Lagi makan siang ini, masak sendiri.
1: Oh begitu.
2: Masak kuah kuning.
1: Di andalan.
2: Masak tidak ada lagi jadi.
1: Iyo ya, oke.
2: Masak sendiri saja.
1: Semua baik adanya. Andalan. So masak sendiri, makan sudahkah belum?
2: Ya.
1: Makan sudahkah belum?
2: Baru selesai dengan Sophie.
1: Hihi, andalan pantasan. Memang
2: lagi memang. Menikmati kopi hitam lagi siang hari ini.
1: Oh begitu, andalan sip.
2: Lagu lagi jadi.
1: Oke sip, mantap sudah. Ada rencana keluar kah di rumah saja?
2: Nanti agak sore lagi Kakak Sophie.
1: Oh,
2: saya
1: begitu.
2: Baru 3 minggu di Jayapura lagi.
1: Oke oke oke oke, siap siap siap siap.
2: Kemarin saya di Sulsel di Provinsi apa Kabupaten Bone,
1: Bone,
2: nenek.
1: Oke siap siap siap. Sudah 3 minggu.
2: Tiga minggu lewat 2 hari.
1: Oke mantap sudah. Sip, itu yang betul andalan.
2: Kakak Sobi bisa minta lagu?
1: Lagu sudah disiapkan, lagu tinggal ikutan boleh ya?
2: Oke, baik.
1: Oke, siap. Makasih banyak. Siap, Abangku. Abang Aco sudah bergabung ya siang hari ini. Gimana kalau kita break dulu ya? Boleh ya? Oke, lagunya saya hadirkan saja untuk Anda. Dan semoga terhibur pastinya untuk Anda semua di siang hari ini. Ada yang salah kira katanya gitu ya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Terhibur selalu.

0: Oke, pendengar, pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk beberapa menit ke depan, kurang lebihnya 3 menit ya, sebelum satu tembang terakhir hadir untuk Anda. Kita masih dalam ruang Maxium makan siang ngobrol bersama. Masih adakah yang mau bergabung di 536386 sebelum saya tutup ya jam Maxium, dan kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 13. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga.
1: Sofi yang cantik.
0: Yang cantik juga di sana. Siapa nih?
1: Iya, ini dengan Mama Tua Cornelia di AB.
0: Di AB, oke. AB bagian sebelah mana, Kak?
1: Daerah Kadal. Pantai Dalam.
0: Oh begitu, Kadal ya namanya ya.
1: Iya.
0: Aduh, luar biasa.
1: Sudah terdeteksi di aplikasi Maxim, jadi pakai Kadal aja.
0: Oh begitu, oke lah, siap. Bagaimana personil Kadal, semuanya aman di sana?
1: Aman dan
0: terkena. Aduh, mantap sudah. Bagaimana Bunda sayang dong di sana, semua semakan kah?
1: Iya, ini pasti tetangga-tetangga dan semua di area Kadal pasti sudah makan karena ini jam makan siang.
0: Betul. Terus di rumah?
1: Makan ya.
0: Siap, siap, siap, siap. Di rumah bagaimana?
1: Di rumah, ya, sudah cok nasi buat anak-anak.
0: Oke.
1: Tapi saya ada tim diskus di Kuning, Kak.
0: Ihi.
1: Dengan sayur gelisa.
0: Ihi.
1: Ini mau lilin santan. Terus buat perkedel ikan puri. Mumpung di Pasar Ramadi, ikan puri satu ember cet 30.000 loh.
0: Iya, Kak. Terima kasih. Saya jadinya tahu juga. Oh begitu. Oke, oke, oke lah. Siap. Oke, jadi kasbi kuning sudah selesai dengan gelisa tadi, begitu ya?
1: Masih duduk ini
0: sementara.
1: Dengar begini lagi 3 menit ya, telepon langsung masuk.
0: Luar biasa.
1: Jadi selamat siang dan selamat makan untuk semua. Walau kita beraktivitas, jangan sampai lama.
0: Sangat setuju. Luar biasa. Oke, salam sayang buat orang rumah semua ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, siap. Terima kasih. Iya, dari yang punya Kadal gitu ya. Kota apa namanya, yang ada di seputaran, katanya personil Kadal ini semua ketetangga pasti kiri kanan jam makan siang, jadi semuanya sudah menikmati. Di rumah juga demikian, nasi sudah dicok gitu ya. Jadi sambil tunggu-tunggu memasak nasinya seperti itu, sambil tunggu anak-anak juga. Jadi kaspi kuning, genemo, sayur lilin, apa namanya, santan juga sudah kelar, sambil-sambil begitu ya. Oke, penelpon terakhir, halo, selamat siang.
2: Tadi tuh minta maaf, maafan balik.
0: Yoi, boleh, lanjut gas.
2: Lanjut ini, hanya mau bilang terima kasih buat ada tiga, dua ibu sama satu bapak waktu itu yang dong ada datang ikut pemilihan pendengar pasif.
0: Oh begitu, siapa?
2: Satu ibu Alfrida di Sentani. Ya Karmilena.
0: Ibu Alfrida ya Karmilena, oke.
2: Ya pendengar pasif. Tapi dia bisa hadir di waktu pemilihan itu.
0: Luar biasa, Ibu Alfrida ya Kadewa.
2: Iya, itu harus diberikan apresiasi untuk begitu.
0: Oke, siap. Ini alamat Sentani ya?
2: Sentani.
0: Oke.
2: Terus ada ibu dari Asri yang biasa masuk juga.
0: Oh, Bunda siapa? Ani, Bunda Ami Ani ya, kalau tidak salah tuh.
2: Iya, Kakak Kodam itu teman kalau tidak salah biasa itu.
0: Oh begitu, oke.
2: Teman SMP betul, Kakak Kodam itu teman SMP benar.
0: Oke, oke.
2: Kita masuk dari Jaya Asri.
0: Jaya Asri, ya. Siap.
2: Hadir, terus ada Bapak Warinusi sama Ibu Menderi dari Amadi.
0: Oh, Bapak Wari, oh iya, biasa di dialog bergabung itu, siap, siap, siap, siap.
2: Betul, jadi memberikan apresiasi buat orang-orang tua ini hadir pada tanggal 15.
0: Wis, luar biasa. Sip, andalan.
2: Jadi, hanya untuk kasih ucapan terima kasih.
0: Siap.
2: Itu aja Mbak
0: Sofi. Saya mau tanya selanjutnya. Oh iya jangan. Sudah sip. Silakan olah ya.
2: Jangan, maksudnya jangan ragu-ragu. Tanya.
0: Olah baik-baik di situ ya.
2: Masuk lahir lagi saya.
0: Baik sekali sih ya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Iya, makasih juga. Oke baik, terima kasih ada Kakak Yus yang tadi dari Kampung Harapan sekarang sudah tiba akhirnya begitu ya. Bumbu-bumbu dunia perbumbuan sudah, jadi segalanya juga sudah, jadi mau dinikmati begitu ya, atau mungkin sudah dinikmati juga. Oke, buat Ibu Alfreda Yakadewa ya di Sentani, di Polimak apa namanya, di Jaya Asri juga ya, kemudian ada Pawarinusi, Bunuberi yang apa namanya biasanya bergabung di dialog interaktif begitu ya. Oke, terima kasih banyak, kemarin pemilihan fans juga hadir seperti itu, jadi bisa saling kenal juga, saling sapa ya. Oke, dan terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung, mohon maaf karena kita dibatasi juga oleh waktu seperti itu. Tersisa 2 menit ke depan ya, kita akan jelang dinamika olahraga Pro 3 RRI. Saya pamit ya dalam ajang Maxioma. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat juga tapi terus mendengarkan juga, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang untuk Anda semua, kita jelang dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and...
2: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
2: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 20.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau backpass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 tim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Bahas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 13.26 menit waktu Indonesia Timur. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sebelum nanti kita jelang ya pukul 14 dalam ruang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, hadir pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nanti ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Ada penyampaian berita duka, pengumuman terkait penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru, kemudian juga berita hilang orang, seperti itu akan hadir dalam ruang layanan masyarakat. Dan tentunya tidak ketinggalan juga lagu-lagu hiburan ya untuk menemani suasana siang hari Anda. Selamat siang untuk Anda semua dan tentunya terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ada Lobo Kau Cantik Hari Ini spesial menemani suasana siang Anda.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

Ya, pendengar, perhatian Anda dalam ruang layanan masyarakat. Saya hadirkan satu informasi awal, informasi orang hilang. Telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun. Meninggalkan rumah pada hari Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Adapun ciri-ciri dari ibu William Yewi, usia 66 tahun, itu ciri-cirinya rambut ikal pendek berwarna putih, rambut berwarna putih ikal pendek, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm, dan postur badan kurus. Sampai saat ini belum kembali ke rumah yang beralamat di Kamkei, Abipura. Dan tentunya bagi Anda yang mengetahui atau bertemu dengan ibu yang dimaksud, Anda dapat menghubungi keluarga ada anak Laurina Yewi, alamat di Kamkei, Abipura, atau Anda bisa menghubungi nomor HP 0813-5770-5402. Kembali, Anda dapat menghubungi anak Laurina Yewi dengan alamat Kamkei, Abipura, atau bisa menghubungi nomor HP 0813-5770-5402. Kemudian, pendengar, kami sampaikan pengumuman dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura terkait seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura. Untuk jadwal pengambilan formulir dimulai 2 Juni.

sampai 10 Juni 2026 untuk pengembalian formulir dan juga verifikasi pendaftaran, 10 Juni sampai 13 Juni 2026 tes kejuruan bakat dan minat. Seleksi 17 Juni 2026 dan juga tes akademik Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengumuman hasil tanggal 22 Juni 2026. Kemudian untuk pendaftaran ulang dan pengembalian blanko biodata bagi yang dinyatakan lulus yaitu tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Konsentrasi keahlian yang dibuka yaitu konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Kemudian konsentrasi keahlian konstruksi dan perumahan, konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, konsentrasi keahlian teknik pengelasan, konsentrasi keahlian teknik audio video, konsentrasi keahlian teknik elektronika industri, konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, dan konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Untuk keterangan lebih lanjut ditanyakan langsung ya pada sekretariat SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani. Jam kerja pukul 7.30 menit sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur, Senin sampai dengan Jumat. Kemudian pendengar, kalau tadi yang mau masuk SMA ya, kali ini yang masuk perguruan tinggi. Kami sampaikan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini membuka pendaftaran dan juga penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan akuakultur. Pendaftaran gelombang kedua dibuka 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Pendaftaran gelombang ketiga dibuka 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang empat dibuka tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Adapun syarat-syarat pendaftaran adalah sebagai berikut ya, fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, fotokopi rapor kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah. Kemudian fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia penerimaan melalui nomor WA telepon 0822-3853-7602 atau Anda bisa menghubungi 0812-4806-7755 atau melalui email stiper143010@stiper.ac.id dan juga website www.stiper.ac.id/pendaftaran. Demikian pemberitahuan disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Oke pendengar, demikian beberapa pengumuman ya, hadir untuk Anda satu berita hilang orang, kemudian satu informasi terkait penerimaan mahasiswa baru, tapi juga satu informasi terkait dengan penerimaan siswa-siswi baru tingkat SMA-SMK. Perhatian Anda pendengar, disampaikan penyampaian berita duka.

Pendengar, perhatian Anda untuk satu penyampaian berita duka. Kami sampaikan berita duka berasal dari Ibu Esther Christina Numbiri. Kami terima berita duka berasal dari keluarga besar Numbiri, Ibu Esther Christina Numbiri. Ditujukan berita duka kepada keluarga Bapak Jack Numbiri di Sorong, keluarga Bapak Marcelus Numbiri di Sentani, keluarga Bapak Kostan Numbiri di Sentani, keluarga Bapak Hernandez Numbiri di Yoka, keluarga Bapak Yos Koroma, keluarga Martina Numbiri di Serui, keluarga Ibu Luisa Numbiri di Serui, keluarga Ibu Aquila Taran di Pasir Dua, keluarga Bapak Absalom Koromat Numbiri, keluarga Ibu Siska Numbiri di Sorong Waisai, keluarga Bapak Andi Warumi di Sentani, keluarga Ibu Yuliana Manobi, keluarga Bapak Hengki Manobi di Polima, keluarga Bapak Agus Numbiri di Angkasa, keluarga Yohanes Koromat di Bovendigo, keluarga Mary Ronsai Rumbiak di Sorong, keluarga Manobi di Serui, keluarga Dian Numbiri di Hamadi Angkatan Laut, keluarga Bapak Pendeta Clemens Taran di Santa Rosa, keluarga besar Kampung Randawaya 1 dan 2 di Serui, keluarga besar Kampung Wadapi di Serui, dan keluarga B. Almaria di Serui. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih, Bapak Johan Numbiri, pensiunan kantor gubernur dengan alamat Jalan Batu Putih atas nomor 36 Jalan Yarmouk, dan almarhum meninggal karena sakit di Rumah Sakit Martin Indei Jayapura. Dan ibadah pemakaman dilaksanakan pada Rabu 20 Mei 2026 di TPU Tanah Hitam Abipura Jayapura. Almarhum meninggal karena sakit di Rumah Sakit Martin Indei Jayapura. Selanjutnya pendengar, berita duka yang kedua kami sampaikan. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Mikael Kirihio Watopa. Berita duka pendengar kami sampaikan dari Bapak Mikael Kirihio Watopa dengan alamat di Gang Anggrek 1, Perumnas 1 Waina, Kota Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga Bapak Asa Kirihio di Arso Kerom, keluarga Ibu Monika Kirihio di Polima, keluarga Bapak Pit Rumbiak di Timika, keluarga anak Sony Kirihio di Bia, keluarga Ibu Oktovina Watopa Noburi di Nabiri, keluarga besar Kirihio di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, keluarga besar Kirihio Wainap di mana saja berada, keluarga Bapak Han Sawai, keluarga Bapak Charlie Sawai, keluarga Bapak Eli Sawai, dan keluarga Ibu Soibin Sawai, semuanya yang berada di Timika, keluarga Ibu Kirihio Kendi, keluarga Bapak Ruben Kirihio, semuanya yang berada di Serui, keluarga Bapak Maurits Kirihio di Arso, keluarga besar Watopa Binapa di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudara, ayah, opa, tete terkasih, Bapak Aquila Kirihio, meninggal pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur
di Rumah Sakit Dian Harapan Waina, Kota Jayapura karena sakit. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Gang Anggrek 1 nomor 172, Perumnas 1 Waina, Kota Jayapura. Sementara untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di Pemakaman Umum Kristen Tanah Hitam, Abipura, Jayapura. Ya pendengar, demikian dua berita duka kami sampaikan untuk Anda. Kami terima dari keluarga besar Numbiri, Ibu Esther Kristina Numbiri. Dan juga berita duka yang kedua kami sampaikan dari Bapak Mikael Kirihio Watopa. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Ya, pendengar, sudah kita ikuti bersama ya penyampaian pengumuman, kemudian penyampaian berita duka untuk Anda di siang hari ini. Dan menghantarkan kita saat ini pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat siang saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini. Kita ada di hari Selasa, tepatnya 19 Mei 2026. Buat Anda yang terus disibukkan dengan segala pekerjaan Anda di hari ini, selepas tadi sudah beristirahat begitu ya, dan kembali menuju ke tempat Anda bekerja, melanjutkan segala tugas-tugas Anda di hari ini dengan harapan semuanya dapat terlaksana dengan baik sampai jam pulang kantor tiba ya di sore hari menjelang. Tetapi juga buat Anda yang sedang menikmati suasana rumah juga, selamat menikmati istirahat siang hari Anda, anak-anak sekolahan yang sudah pulang sekolah juga ya, karena hari Senin kemarin ada yang sudah mulai start dengan UAS ya, ujian akhir semester seperti itu. Tetapi juga ada yang mulai nanti pada awal bulan Juni seperti itu ya. Oke, selamat siang saja untuk semuanya dengan segala aktivitas, tapi juga santai Anda di rumah. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dalam ruang topi asli Terang Pilih, alunan senandung lagu Indonesia, Frankie Jane Potret.

0: Iya, pendengar, pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ajang Topi Asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia kurang lebihnya 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita dalam ruang Topi Asli. Jadi yang mau bergabung 1 2 3 lagu menjadi referensi ya. Lagu yang belum pernah direquest, berharap sekali demikian, berharap demikian. Oke. Jadi lagu yang lain penyanyi dan juga judul lagu begitu ya. Penyanyinya yang berbeda dengan judul lagu yang berbeda juga seperti itu. Oke, jadi 1 2 3 lagu menjadi referensi. Jadi kalau saya bilang cari lagu lain langsung saja gitu ya, cari lagu yang lain. Oke, 2 penelpon untuk setiap sesinya di 536386. Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Oke, 536386 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli, siang Kak Kayus.
1: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga. Kakak mau dengar lagunya siapa siang ini?
1: Dari Dewi Yul boleh.
0: Dewi Yul, judulnya apa Kakak?
1: Kekasih.
0: Kekasih?
1: Iya.
0: Oke, siap, boleh. Ditunggu ya.
1: Ya, spesial untuk yang baru dilantik.
0: Oh begitu, oke siap siap. Oh begitu ya, ini lagu kesayangan begitu ya. Oke, Kekasih dari Dewi Yul, ditunggu lagunya dihadirkan ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Ada Kakak Yus dari seputaran Telaga Maya ya, karena sepertinya posisi masih di sana. Oke lah, terima kasih sudah bergabung. 536386 di belakangnya Kakak Yus dalam ruang Topi Asli. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Yo, siang juga. Makasih banyak. Lagunya apa nih, Abang Q?
2: Lagunya itu Medeni, iya. Lagunya dari pop country Indonesia.
0: Judulnya?
2: Judulnya Sandiwara Telah Berakhir.
0: Sandiwara telah berakhir.
2: Telah berakhir.
0: Oh begitu. Jadi kop sandiwara, sandiwara tuh stop, sudah selesai.
2: Berakhir, berakhir. Sandiwara telah berakhir.
0: Kan? Oke, sip. Ditunggu ya.
2: Ada toh.
0: Ada toh, ada.
2: Kalau tidak salah, ciptanya siapa itu?
0: Siapa ya? Siapa yang ciptakan?
2: Tahu itu. Mau ada tulis itu.
0: Aduh, siap, ditunggu lagunya.
2: Oke,
0: okay, tapi ya terima kasih ya. Ada Abang Afe yang sudah request lagu siang hari ini. Katanya apa namanya, Sandiwara Telah Berakhir begitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sebelumnya nanti ada Kekasih dari miliknya Dewi Yul. Katanya lagu ini juga Kasihku, seperti itu ya, Kasihku. Lagu ini dispesialkan buat salah satu fans dan pendengar setia kita juga begitu ya. Ada Kakak Mama Anjeli, biasanya masuk dengan nama Mama Anjeli. Selamat dan sukses untuk pelantikan hari ini. Apa namanya, dengan jabatan baru seperti itu, dengan jabatan baru dan tentunya untuk jabatan yang baru ini menjadi tanggung jawab yang begitu luar biasa juga ya. Tentunya selamat dan sukses atas jabatan baru dari Kompol Yubelina Wali SHMH sebagai Wakapolres Biak Numfor dengan amanah yang baru. Dan salah satu lagu kesukaan adalah Dewi Yul dengan Kasihku begitu ya, requestan lagu dari Kakak Yus. Oke, kita dengarkan bersama Dewi Yul dengan Kasihku. Akan dilanjutkan dengan satu requestan yang direquest dari Abang Afi seputaran bandara.

0: Pendengar kekasih ya, dari miliknya Dewi Yu, kemudian juga dari Rafika Duri, ada begitu ya, dihadirkan. Dan sesi pertama sudah kita lewati, 536386. Silakan Anda yang mau bergabung dalam ruang Topi Asli. Halo, selamat siang
1: Topi Asli. Selamat siang Kak Topi.
0: Iya, siang juga. Silakan Cecil.
1: Request lagunya Ivan Seventeen, judulnya Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan
1: Paksa Rindu.
0: Oh begitu, oke, siap.
1: Makasih.
0: Oke, terima kasih juga. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu gitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386, Anda yang mau bergabung. Satu lagi requestan untuk sesi yang kedua gitu ya. Oke, saya terima di belakangnya Cecil. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Adeso.
0: Siang, oke, okay, silakan Mafan.
2: Mafan mau request lagu dari Hemi Pesolima.
0: Hemi Pesolima, oke, okay, judulnya
2: Jalan Kita Berbeda.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu ya.
2: Iya, tunggu
0: kami
2: jalan
0: ke Eropa,
2: jalan ke
0: sini. Iya, betul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Mama Fani ya, Hemi Pesolima dong, dengan Jalan Kita Berbeda. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sebelumnya Jangan Paksa Rindu ya. Requestan lagu dari Cecil Seputaran Wainda. Dua requestan lagu kembali hadir dalam ruang Topi Asli.

0: Oke, pendengar, pukul 14.29 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masih dalam ruang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Sesi ketiga saya buka kembali 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Mbak Topi.
0: Siang juga. Silakan Abang Ivan.
1: Masih mencintainya.
0: Hey, oke, okay. Versinya siapa?
1: Papin kah?
0: Oh begitu, oke, baik, siap. Iya,
1: tadi macam suku lagu naik kah? Ivan Cetendik.
0: Oh begitu kah? Iyo, itu lagi Cecil yang pesan nah, itu. Oke,
1: okay. Siap.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Ada Bang Ivan ya, Abang Ivan, nama sama, sudah naik ya. Oke, Pak Pinka masih mencintainya. Di belakangnya Bang Ivan, ada siapakah? Selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, 536386. Satu lagi silakan yang mau bergabung ya, yang mau request lagu siang hari ini. Di belakangnya Bung Ivan, saya terima. Selamat siang.
2: Ada aku bersama.
0: Oke, luar biasa. Lagunya apa Bunda sayang?
2: Mbak, bunyikan suara hati yang country bisa.
0: Bunyikan suara hati. Oke, country. Oke, siap. Ditunggu ya.
2: Siap.
0: Oke. Oke, baik Bunda, ditunggu lagunya.
2: Hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Makasih,
0: Nak. Oke, terima kasih juga. Ada Bunda Eki Rumah Jauh sudah bergabung ya siang hari ini. Dan kita break dulu, saya hadirkan tembangnya untuk Anda. Dan nanti kita mainkan sesi selanjutnya ya. Ada Bunda Eki Rumah Jauh, kemudian ada Bang Ivan yang sudah request lagu untuk siang hari ini. Sesaat lagi, kembali dalam Topi Asli.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, pukul 14:42 waktu Indonesia Timur ya. Silakan masih dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang sudah bergabung di ujung telepon, halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, siang. Silakan Abang Q. Lagunya siapa?
1: Saya mau dengar lagu dari lagu yang baru ini, baru keluar katanya.
0: Oke.
1: Jangan paksakan rindu.
0: Jangan paksakan rindu. Oke, siap. Ria Klau
1: Musik.
0: Oke, siap Abangku, ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat bertugas. Iya, semangat. Siap.
1: Bye bye.
0: Bye. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Jangan paksa rindu. Ini lagu juga yang di apa namanya, jangan paksa rindu. Beda begitu ya, dari Ivan Seventeen juga ada covernya seperti itu. Jangan paksa rindu. Oke. Requestan lagu dari Abang Bajo Radio. 536386. Halo, selamat siang.
2: Sugeng siang Mbak Sopi.
0: Sugeng siang, terima kasih.
2: Dipuri masih mantu ini.
0: Mantap, siap. Silakan lagunya apa nih?
2: Trio Ambisi kah?
0: Trio, judulnya apa kah?
2: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai, oke. Ditunggu. Terima kasih juga. Oke, baik. Ada Mas Supratman sudah bergabung. Trio Ambisi, Tangan Tak Sampai. Ditunggu lagunya dihadirkan ya. Oke, dan saya tutup ya. Jang Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Topi asli. Aduh, itu tadi malam Ruang Rindu. Tolong kah, sekarang itu topi asli.

0: Aduh, begitu sudah ya. Aduh, 5363861 lagi menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga kakakku. Silakan Kakak Luna. Ya. Lagunya?
1: Lagunya Titik Sandora, judulnya Saling Percaya.
0: Saling percaya. Oke, siap kakakku, ditunggu ya.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih banyak. Siap, terima kasih.
1: Salam hormat. Hormat buat Bajo Radio ya.
0: Oke, baik. Siap.
1: Dia yang jadi ketua fans jadi.
0: Iya, yang jadi ketua fans itu Abang Kabor Supiori.
1: Oh iya kan.
0: Kabar Supiori, siap. Ketua panitianya kemarin tuh Abang Bajo Radio seperti itu untuk pemilihan ya.
1: Tapi Kabar Supiori saya belum dengar dia masuk
0: masuk kan. Oh, beliau selalu ada.
1: Mungkin dia sembunyi. Supiori tinggi sekali jadi
0: gunung
1: tinggi.
0: Aduh, itu lagi, siap.
1: Oke,
0: baik. Iya, terima kasih kakakku, Kakak Luna Maya sudah bergabung ya siang hari ini. Ya, dan saya pamit dalam ajang Topi Asli. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Jangan paksa rindu, tangan tak sampai saling percaya menutup kebersamaan kita. Kita akan jelang Warta Berita Lintas Tanah Papua ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Kodairal 10 gagalkan penyelundupan ganja dan komoditas ilegal senilai 1,5 miliar rupiah di Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Papua siapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk masyarakat. Selain dua informasi tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan juga berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Komando Daerah Angkatan Laut 10 berhasil menggagalkan penyelundupan ganja dan komoditas ilegal pada Januari hingga Mei 2026 senilai 1,5 miliar rupiah di Jayapura. Laporan Arul Firmansyah.
1: Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 berhasil mengungkap sejumlah kasus pelanggaran hukum berupa penyelundupan narkotika jenis ganja dan komoditas ilegal periode Januari hingga Mei 2026. Dan Kodairal 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto dalam keterangan persnya mengatakan, dalam operasi gabungan yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026, tim intelijen Kodairal 10 berhasil mengungkap penyelundupan ganja seberat 2,5 kg lebih di Pelabuhan Laut Jayapura. Para pelaku diketahui menyamar sebagai penumpang kapal Pelni dengan tujuan Nabire, Biak, Sarmi, dan sejumlah wilayah lainnya di Papua untuk selanjutnya mengedarkan ganja sesuai dengan pesanan.
2: Tim gabungan yang telah berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 2.581 gram atau kurang lebih 2 kilo lebih di wilayah Pelabuhan Jayapura. Modus yang digunakan yaitu para pelaku menyamar sebagai penumpang kapal dengan tujuan Nabire, Baik Sarmi, wilayah lainnya untuk pengantaran ganja sesuai pesanan. Ganja tersebut diduga berasal dari PNG, kemudian diselundupkan melewati pelabuhan-pelabuhan yang ada di Papua untuk disebarluaskan, khususnya di provinsi-provinsi yang ada di Papua.
1: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, penindakan terbaru terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur di sekitar Pelabuhan Jayapura. Hasil penindakan itu berupa penggagalan upaya penyelundupan dan peredaran ganja. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 3 orang pelaku yang terdiri dari 2 orang calon penumpang KM Dorolonda dan 1 orang buruh TKBM. Dari tangan pelaku, aparat menyita 9 paket ganja kering siap edar dengan total berat sekitar 629 gram. Dengan demikian, selama periode Januari hingga Mei 2026, TNI Angkatan Laut telah mengamankan 9 orang tersangka kasus narkotika. 6 orang diantaranya telah diserahkan ke Polresta Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut, sementara 3 tersangka lainnya akan segera dilimpahkan bersama barang buktinya. Selain pengungkapan narkotika, pada 14 Mei 2026, tim gabungan Kodairal 10 juga berhasil mengamankan 2 unit kontainer berisi komoditas pertanian ilegal di Terminal Peti Kemas Jayapura. Barang bukti yang diamankan adalah vanila yang berasal dari Papua Nugini sebanyak 7 koli. Selain itu, aparat juga menyita 66 koli balpres pakaian bekas impor dengan nilai sekitar 528 juta rupiah lebih. Vanili tersebut diselundupkan dari Papua Nugini ke Jayapura dan selanjutnya direncanakan akan dikirim ke Surabaya melalui jalur laut. Adapun balpres pakaian bekas diketahui masuk ke Jayapura dari Surabaya. Adapun total estimasi nilai keseluruhan barang ilegal yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah lebih.
2: Selanjutnya pada tanggal 14 Mei berdasarkan informasi intelijen dan tim gabungan Kodal 10 telah berhasil mengamankan 2 kontainer di Terminal Peti Kemas Jayapura yang berada di wilayah fasilitas Kodal 10. Adapun barang bukti yang kita amankan yang pertama adalah vanili itu 7 koli kurang lebih 427 kg dengan estimasi harga per kilonya 2 juta setengah, itu kurang lebih nilainya adalah 1.067.500 rupiah. Berikutnya kontainer kedua kita berhasil mengungkap lagi adalah balpres, ini ada 61 koli, kalau harga per kolinya 8 juta, ini berarti estimasi harga yang 528 juta rupiah.
1: Untuk para pelaku kasus penyelundupan komoditas ilegal dijerat dengan pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman penjara 1 hingga 10 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Khusus untuk pelaku penyelundupan vanili tanpa dokumen resmi, pelakunya akan dikenakan pasal tambahan berupa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen membuka keterisolasian Kabupaten Mambramuraya melalui pembangunan jalan dan pengembangan bandara. Pembukaan akses jalan dari Dabra menuju Sikari menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Gubernur saat bertemu Forkopimda dan masyarakat di Kasonawija. Menurut Fakiri, pembangunan Papua harus dimulai dari kampung dan wilayah pedalaman. Setelah pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Selain pembangunan jalan, pemerintah juga mendorong pengembangan bandara yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Rencana pembangunan pelabuhan di Burmeso juga akan dibahas bersama kementerian terkait. Saudara dan pemirsa, Kodairal 10 Jayapura menyatakan dengan tegas penghentian pembangunan dermaga Satrol 10 Jayapura yang direncanakan dibangun di areal gereja GKI Pengharapan. Usai menerima aspirasi ratusan jemaat sekota Jayapura melalui perpanjangan tangan DPR Papua. Kita simak laporan Naldi Kesalia.
3: Aspirasi damai ratusan jemaat GKI di Tanah Papua ke kantor DPR Papua Senin kemarin akhirnya mendapatkan kepastian terhadap penolakan pembangunan dermaga Satrol Kodairal 10 Jayapura di areal gereja GKI Pengharapan Jayapura. Kepastian itu setelah ratusan jemaat bersama Noafi Organisasi Kepemudaan Didominasi Gereja menyerahkan aspirasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua sekaligus mendengar langsung pernyataan dari Komandan Kodairal 10 Jayapura Majen TNI Marinir Sugianto yang didampingi MRP Papua, Komnas HAM Papua, dan perangkat daerah pemerintah Provinsi Papua. Dalam pernyataan dan Kodairal 10 Jayapura bahwa menghentikan seluruh pembangunan dermaga yang dilakukan di areal Gereja GKI Pengharapan Jayapura. Alasannya karena menghargai keberadaan gereja dan menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat gereja.
4: Saya secara pribadi dan TNI Angkatan Laut sangat menghormati, sangat menghargai keberadaan gereja di Tanah Papua. Saya secara pribadi dan wakili Kodairal 10 menyampaikan permohonan maaf dengan adanya pengiriman surat yang mungkin kurang sesuai, dan saya sudah menyampaikan juga permohonan maaf secara tertulis kepada Bapak Ketua GKI Sinode di Tanah Papua. Apa yang menjadi saran, masukan dari gereja akan saya laksanakan untuk tidak membangun sekali lagi fasilitas labu yang berada di belakang gereja saat ini.
3: Sementara Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Monim menegaskan pendekatan keamanan tidak boleh mengorbankan dan mengabaikan pendekatan kemanusiaan, sosial, budaya, adat, dan terlebih lagi penghormatan terhadap lembaga gereja yang selama ini bersama pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Papua.
5: Kami mendengar bahwa pembangunan tersebut bukan terkait hanya semata pembangunan fisik, tetapi juga terkait dengan bagaimana telah menyentuh penghormatan terhadap hak-hak kelembagaan, ruang pelayanan, serta sejarah dan ketentraman umat. DPR Papua berpandangan bahwa pendekatan keamanan, sekali lagi, DPR Papua berpandangan bahwa pendekatan keamanan tidak mengorbankan dan tidak mengabaikan pendekatan kemanusiaan, sosial, budaya, adat, dan terlebih lagi penghormatan terhadap lembaga gereja yang selama ini telah bersama-sama dengan pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan terhadap kehidupan masyarakat di atas tanah Papua.
3: Adapun 6 pernyataan sikap yang dibacakan Benita Frans Mambrasar selaku BPAS Wilayah 1 Sinode GKI di Tanah Papua bahwa menolak tegas rencana pembangunan karena menilai proses perencanaan hingga pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan dan hak ekologis masyarakat adat maupun aktivitas konstruksi di sekitar wilayah pelayanan Gereja Pengharapan Jayapura merupakan wilayah pelayanan gereja, pusat pendidikan iman, serta ruang sosial dan budaya masyarakat adat yang harus terus dijaga.
6: Mendesak DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan pemerintah daerah untuk segera menerbitkan rekomendasi penghentian total moratorium atas seluruh tahapan rencana pembangunan dermaga Satrol Kodaerah 10 Jayapura serta tidak menerbitkan izin apapun. Meminta Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua untuk secara aktif mengawal, melakukan advokasi hukum dan mengintervensi kebijakan ini demi melindungi wilayah pelayanan jemaat dari ancaman marginalisasi pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kelestarian ciptaan Tuhan.
3: Diketahui pernyataan penghentian pembangunan dermaga tersebut nantinya akan dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani dan Koderal 10 Jayapura yang nantinya diserahkan kepada Sinode GKI di Tanah Papua paling lambat 14 hari kerja yang difasilitasi oleh DPR Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dari Wamena, pendengar, situasi Wamena mulai kondusif. Polda Papua imbau warga menahan diri dan tidak terprovokasi isu hoax yang bisa memicu pertikaian lanjutan antar masyarakat. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya, khususnya di lokasi terjadinya konflik antara dua kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, dilaporkan mulai berangsur kondusif. Aparat keamanan gabungan TNI Polri terus disiagakan guna menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya bentrok susulan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan personil gabungan telah ditempatkan di 7 titik rawan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah pusat juga sudah turun langsung ke Wamena untuk membantu penyelesaian konflik. Wakil Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat telah melakukan koordinasi intensif guna meredakan situasi konflik yang telah memakan banyak korban jiwa. Dijelaskan Kabid Humas Polda Papua, upaya mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga kelompok-kelompok yang bertikai mulai menunjukkan hasil yang positif. Saat ini aktivitas masyarakat di Wamena perlahan kembali normal.
7: Situasi Wamena dan sekitarnya, khususnya lokasi terjadinya konflik antara dua kelompok masyarakat, situasi sudah mulai kondusif dengan penempatan personel gabungan baik TNI Polri, khususnya dari Satbrimopolda Papua telah menerjunkan satu SSK ditempatkan di 7 titik singgung antar dua kelompok masyarakat tersebut. Dan kesempatan kemarin pemerintah pusat telah turun langsung melalui Ibu Wamendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, stakeholder terkait, khususnya para tokoh untuk meredam situasi yang ada di Kabupaten Jayawijaya terkait konflik dua kelompok masyarakat ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan, hari ini situasi sudah mulai normal. Kemarin masyarakat sudah memadati tempat-tempat peribadatan, kegiatan dan aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan normal.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri dan menjaga situasi keamanan yang telah kondusif. Masyarakat juga diminta untuk mematuhi hasil kesepakatan damai yang telah dicapai dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, warta berita lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 1 RRI Jayapura dan juga kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Dinas Tenaga Kerja Papua siapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk masyarakat. Laporan Reski Kurniawan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua Francisca Arey mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
2: Intinya itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada, itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
1: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dari Kota Jayapura, pendengar, pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan ke masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita simak laporan Lina Masugi.
3: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi-misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
4: Pemerintah kota, satu, menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota, itu berjumlah 100 ekor sapi. Distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Ya. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan tuntaskan lagi. Nah, kita berharap bantuan hewan kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul yang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
3: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
5: Pesan kita juga adalah ini kaitan dengan hewan kurban ini, kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan, apa, Teluk ini kan tercemar nih karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat ya melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangilah sampah.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, Bupati Mimika Yohanes Retok didampingi Wakil Bupati Manuel Kemong meminta OPD Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mulai merencanakan program yang tidak hanya mengeluarkan anggaran, tetapi juga mampu mendatangkan penghasilan bagi daerah. Kita simak laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
6: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi khusus atau rakorsus bersama organisasi perangkat daerah atau OPD pengelola pajak dan retribusi daerah Senin 18 Mei 2026. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan rakorsus ini menjadi langkah awal untuk membahas potensi peningkatan pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih belum maksimal. Menurut Bupati, seluruh OPD perlu mulai memikirkan program kerja yang tidak hanya menggunakan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan daerah.
7: Kadang kita lihat Bapak-Ibu melakukan program-program kerja, usulan dalam program kerja, sifatnya program kerja itu semua mengeluarkan biaya. Sekarang kita coba programkan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan duit kembali. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang kadang-kadang kita tidak pikirkan hal ini. Mungkin tidak enak, tapi semua mau bangun, tapi bangun kemudian tidak efektif. Ini yang kemudian kita coba duduk sama-sama. Maka melalui momentum rakor khusus ini, saya menekankan beberapa poin strategis sebagai berikut. Lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pada kabupaten ini. Kemudian akselerasi digitalisasi pelayanan. Mungkin selama ini kita masih manual-manual, sekarang kita coba usahakan untuk kemudian kita betul-betul bisa melakukan secara digitalisasi supaya semua tercatat dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Bapenda Mimika Dwi Khalifa mengatakan rakorsus ini bertujuan memperkuat sinergi antara OPD pengelola pajak dan retribusi daerah sekaligus menyelaraskan langkah optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Mimika. Rakorsus tersebut turut melibatkan Bapeda, pihak perbankan, serta kantor pos yang telah bekerja sama dalam sistem pembayaran secara online. Dari Mimika, Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara dan pemirsa, terakhir kita simak berita olahraga. Rangkaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua mendorong pemerintah daerah menggunakan jalur asuransi dalam menangani kerugian yang dialami korban dampak pasca kerisuhan di Stadion Lukas NMB. Ketua DPR Papua Denny Bondai kepada awak media baru-baru ini mengatakan, pemerintah akan membantu memfasilitasi komunikasi antar korban dan pihak asuransi. Meski tidak dalam bentuk bantuan langsung berupa uang, sedangkan untuk UMKM masih pendataan dan akan dibahas bersama dengan pemerintah. Selain itu, hasil peninjauan di dalam stadion, kerusakan relatif ringan dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi di area luar stadion. Bonai juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah bersama TNI Polri dan masyarakat yang terlibat membersihkan area stadion dampak kericuhan. Tercatat ada sebanyak 3.800 orang terlibat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Alamsyah Ali menambahkan, pasca kerusuhan pihaknya mengamankan 34 orang dan telah menetapkan 9 orang tersangka. Di mana total keseluruhan kerugian di luar curanmor, ada 16 bangunan mengalami kerusakan, kendaraan roda 4 21 unit, kendaraan roda 2 11 unit, dengan rincian kendaraan roda 4 Dinas Polri ada 7 unit, kendaraan roda 4 Kejaksaan 1 unit, kendaraan roda 2 Dinas Polri 2 unit, dan disampaikannya kendaraan roda 4 belum diketahui pemiliknya sebanyak 13 unit dan roda 2 7 unit maupun 60 unit sepeda motor dilaporkan hilang. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Kopi 15 ya. Aduh, pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Ya, tentunya berita-berita teraktual ya kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda dapat menyimak ya, Anda dapat menyimak kembali buat Anda yang mungkin terlewatkan di RRI Jayapura Official YouTube ya, YouTube RRI Jayapura Official, Anda bisa mengikutinya untuk mendapatkan ragam informasi lewat live YouTube ya yang kami hadirkan. Jadi tidak sempat mendengarkan tadi, mungkin terlewatkan, bisa Anda dengarkan melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Ya, dan saudara pendengar manapun Anda berada, pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur, kembali selamat sore saja ya untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Harapannya tentunya Anda bisa mendapatkan banyak informasi, Anda bisa terhibur dengan lagu-lagu hiburan, tapi juga ragam informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan diinformasikan kita akan jelang ya pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Dalam 100% Indonesia Nasional, edisi hari ini 19 Mei 2026 menghadirkan bintang tamu. Dengan bintang tamu adalah The Nine, hostnya adalah Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Kita jelang bersama 100% Indonesia.

Kesehatan Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: berapa banyak? Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali ya.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya. Emangnya...
1: nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9
0: mewakili,
3: orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu. Okay.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa gitu? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay. Yes.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma
4: seorang
0: Rahim, penyanyi, produser, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah

0: rekaman juga, terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang cowoknya ada tiga, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
1: Siapa aja. Itu saya?
0: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisa yang seorang penyanyi juga.
1: Oke.
0: 10 orang.
1: Henwick ya.
2: Henwick.
3: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
0: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
2: cuma digini gitu.
0: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
3: Oh, iya. Tapi apa?
2: Maaf, ada ketinggalan satu.
3: Siapa?
0: Reza.
2: Siapa? Bukan, Kak Els.
1: Oh, Els. Iya.
0: Aduh,
2: Lagi ibadah haji.
1: Lagi ibadah haji. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
3: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
4: Halo, selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
1: Oh. Halo,
3: The Nine. Lagi apa, Reza?
4: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
1: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi loh.
3: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
3: Iya, Reza.
1: Gak mau dibikinin lagu apa?
3: Dia pernah kan waktu itu?
1: Udah?
3: Iya, pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
4: Cafe Records
3: zaman
1: dulu. Oh, begitu.
3: Iya, dibawa Mafian.
1: Jadi dibawa Mafian Misalul Gunawan. Betul.
3: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
1: Sudah baku dapa.
4: Baru belajar nyanyi.
3: Belajar kayak gimana nanti?
1: Baru belajar
3: sama Malaysia.
1: Iya. Oke. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
2: Tepatnya fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
1: grup new, lawak juga bisa
2: grup
1: ya.
2: Lawak, iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
2: ya
0: aja
2: gitu.
0: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi, dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas, yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
3: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
1: Beda-beda.
3: Itu luar biasa.
1: Iya.
3: Reza ini paling paling kecil di angkutan.
0: Paling muda.
3: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
4: Rasanya mantap sekali ya, karena harus
3: menyesuaikan
4: karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
2: muda,
4: dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman ini.
3: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
1: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
3: Iya.
0: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
3: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
3: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
1: kenapa
5: ngumpul ya? Siapa aja nih?
3: Ayo absen.
1: Absen. Yang di studio ada Marcel,
2: Inai,
1: sama Inai, Terus ada Reza sama ada Teh Lady.
3: Yes.
5: Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
3: Iya, dari tadi udah
1: juga udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
3: Ya.
1: Mas Faris, selamat siang.
3: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
1: Wah.
6: Awal deh akhirnya.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
1: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
1: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Amin.
6: Semuanya.
1: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku baru teko Malang loh, Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
3: Makan bakso Malang enggak?
1: Makan.
3: Wis, sedap. Dingin-dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
1: Itu aja Mas Faris ya.
3: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
1: Iya. Ya, ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida.
3: Halo,
1: selamat
3: Ibu Farida.
1: Siang.
7: Kita pe kampung.
1: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
1: Tetangga Bu Farida.
3: Farida, halo.
1: Oke. Okay.
3: Terputus
1: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
3: Ya dari tadi loh.
1: Dari tadi ya udah.
3: 10 menit.
1: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
3: lagi. Ya, ya.
1: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
1: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
1: Iya, kenapa nih?
8: Ngambil minum dulu.
3: Oh iya iya.
1: Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada, teman cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
7: Betul. Nah,
1: tadinya ya, gitu ya.
8: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
3: Oh sih. Langsung diajak loh.
8: Bisa kan sama Mas Yudi sama Mas Tengku?
3: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa? Yeah,
3: iya Tengku Sapi. Benar kak.
8: Betul, iya, tetap kita namakan The Nine.
3: The Nine.
8: Yang namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Benar. Oke. Okay.
3: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun
8: justru
3: tanggal
8: itu,
3: ulang tahun saya 9, Bang.
1: Oh iya.
3: Iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
8: Angka 9.
3: Iya.
7: Bulan berapa, Bang?
3: Bulan 5.
7: Oh,
3: baru lewat.
7: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
3: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
1: Oh begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
7: Saya.
1: Oh begitu.
2: Foundernya
1: gitu
2: ya, langsung.
1: Foundernya langsung ya.
3: The founder.
1: Baiklah okay. Kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
3: Ya Tamboh C dulu.
2: Tamboh
1: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan. Ya, sahabatnya.
7: Harus pakai bahasa Padang kalau
1: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
1: Ya.
9: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
1: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama The Nine?
1: Oke.
9: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya Dena semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
1: Silakan.
9: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat Dena, sukses selalu. berkarya. Makasih ya Bang Yedi.
1: Terima kasih Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
3: Bang Yosi PK Bare.
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
1: Iya,
3: iya. Bang Yosi.
10: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
10: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
0: Harga partai.
2: Kan harga dulu.
1: 9 dapat bonus 1.
0: Betul, ya. Betul.
1: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Iya.
10: Tapi pernah enggak kayak gini, ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
1: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
3: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih.
1: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang lagi.
3: Balik lagi.
1: Semarang tadi kampungnya siapa?
2: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
2: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi ih, maruk loh dia loh.
3: Jam gadang semua di sini.
2: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
2: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang. Kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
1: Oh, Solok. Silakan.
3: Solok. Bareh Solok. Dari tanamu
0: dari Solo ke Solo.
3: Langsung.
1: Oh, oke.
3: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada din. Halo Dinai.
1: Halo.
11: Saya Uncu Dispo dari Kota Solo-nya Sumatera Barat.
1: Salam kenal.
11: Mengajakan ke Dinai-Dinai ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya? Kan gak mudah tuh.
1: Oke.
11: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab ketiganya ya Dinai.
1: Siap.
11: Salam lagi.
1: Oke, silakan.
11: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbo Data Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
1: Oke.
11: Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
3: Siap Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
3: Terima kasih yo. Udah.
1: Oke. Uncu Divo
3: udah. Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya. Uncu, baiklah. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya. Ada Uncle Gozi dari Padang ya.
0: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
3: Yes.
1: Lagu apa?
0: Yang di-cover.
1: Iya.
2: Belum ya.
0: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak. Oh, oke.
0: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
0: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, iya.
0: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
1: Kalau personil secara masing-masing ya.
0: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi kita
3: ada pikiran nggak rencana?
0: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
3: masterpiece.
0: Karya, masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila. 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila.
1: Oke.
0: Kedepannya.
1: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
3: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab? Ya,
3: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
2: Silakan.
0: Teteh, Eca.
4: Teteh aja dulu.
1: Teteh.
4: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
4: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
3: Tentang lagu barunya.
1: Gimana ini?
0: Cerita tentang lagu.
8: cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini, dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine, dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh? Roma, bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
8: ya. Ya begitu,
1: bulu kuduk siap.
8: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa apanya, bisa menjadi, banyak ya. Orang suka.
3: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
8: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil. Siap. Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
7: Lupa lirik langsung.
2: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
7: Partnya Tete di sebelah mana sih?
8: Nah lo tuh.
1: Nah, partnya Tete sebelah mana?
7: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
8: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
7: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
2: Abis KL tuh.
7: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
8: Nah,
7: tuh Teh. Pelukanmu.

0: ya. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benny Jo.
1: Halo Bung Benny Jo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benny Jo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Oke. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benny Jo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum boleh nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget. Wah, ya kan
1: itu lumayan.
4: Jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Mm-mm. Oh gitu
4: ya.
0: Eh, gitu.
4: Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti.
4: Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert,
1: mm-hmm,
0: gitu ya. Apakah itu Meli ya kan?
1: Yeah, yeah.
0: Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
0: ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Aha. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan.
0: Aha.
5: Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak Ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa, otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Siap.
0: Solok. Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng.
0: Karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan,
4: joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah enggak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu.
4: Ya,
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Menjaga
0: kualitas vokal gimana sih, Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza. Ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya, Teh.
0: Oke.
3: Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa
1: dibawain ya, gitu mereka tuh, ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer. Semuanya,
4: ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru
0: banget.
1: Oke.
0: Ya. Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior
1: M.
0: Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah
4: untuk,
1: ya
4: untuk wadah ya mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya kan? Lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat itu? Selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan Sahabat Selamanya, kebalik.
0: Selamanya Sahabat. Oke.
4: Jadi sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita kan diam semua orang,
1: diam,
6: cuma jarinya gak bisa.
4: Jadi malam itu memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik ini liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: Sahabat, Selamanya Sahabat ini ya.
4: Selamanya Sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
4: makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu itu.
4: Karena kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Jadi kan di situ ada liriknya sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis,
6: jangan nangis. Sedih. Kan ada kita
4: masih ada kita di sini kok. Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman
0: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget,
4: panjang sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
5: pokoknya
0: tadi?
5: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus, kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan ngobrolnya diputus. Kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Bener.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
3: Dan juga buat Bergazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja. Ya. Siap. Ya, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, ya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
5: Aku mah.
0: Ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang tak mungkin aku lupakan, walau di mana kau berada. Yang tak mungkin aku lupakan di mana kau berada.
0: Wow. Oke.
1: Mantap sekali.
0: Kemudian dari Ari di Samarinda.
1: Ya.
0: Kapan mau ke Samarinda The Nine?
2: Kita tanya balik aja ya.
1: Kapan diundang?
0: Ah, silakan Mas Ari diundang ya The Nine-nya ya.
1: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
0: Cocok lah ya pokoknya.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi.
0: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
1: Ya, kita baca.
0: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
1: Amin.
0: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
1: Enak.
0: Terima kasih.
1: Ini buat Bang Yudi. apa enggak?
0: Enggak, cuma foto. Fotonya doang.
2: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
1: Iya.
0: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Oh, dihapus?
0: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
1: diputar ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
1: Bener.
0: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dari yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
6: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk jalan, berekspresi.
0: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
1: ya
0: harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
0: Iya, ini ada soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
0: Ada iya, challenge-nya.
1: Tapi aduh, ini bukan saya yang nulis ya.
0: Siapa teman ya?
1: Ada itu.
0: Ada ya dari bagian RRI.
1: RRI ya.
0: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
1: Betul.
0: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, wow, gampang kata mereka.
1: Gampang.
0: Kecil tuh. Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
1: Aduh.
0: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
0: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
7: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
0: Terus
1: mau pilih yang mana?
0: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Okay, nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama Makassar. Sama
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Teh Lady Sunda ya Teh.
1: Nah,
0: Teteh.
1: Refnya.
0: Ya udah.
7: Aduh bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
0: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
0: Boleh, boleh refnya aja masing-masing ya.
1: Masing-masing.
0: Berarti
2: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
0: Inai dulu. Padang
2: dulu.
0: Padang Inai. Silakan Inai.
1: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
0: Oh iya.
2: Aku terakhir.
1: Ih, dia main aman.
0: Main aman.
1: Enak.
0: Silakan, silakan Inai.
7: Aduh, aku lagi mikir lirik.
1: Iya. Atau siapa yang udah
7: diri sendiri?
0: Yang udah siap.
7: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang
7: Ca,
2: sahabat aja nggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
0: Ya, ya, yang dibisa aja nggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang ayo.
7: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Tak pernah ya.
0: Tak pernah lagi
2: walau ku tak puru. Baik
7: walau ku tak puru.
1: Siapa next yang sudah ready?
7: Lanjut.
1: Siapa? Teh Lady.
0: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
2: Bahasa Sunda.
8: Asli susah juga.
1: Udahlah.
7: Makassar Teh, aduh.
8: Nah, susah kumahnya.
1: Kumaha?
2: Sahabat bahasa Sundanya apa
1: gitu
2: Teh? Aja.
1: Kumaha kabarna gitu.
8: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
1: Ih, maneh.
8: Maneh kumaha oge.
1: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Tetep ingat. Lucu lucu lucu. Nih nih. Kita ke Indonesia Timur nih.
2: Kita ke Indonesia Timur. Tor aja dulu ke Makassar dulu nih.
0: Makassar dulu, Makassar dulu,
2: Makassar dulu.
1: Makassar dulu.
0: Makassar. Coba.
2: Coba.
7: Mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget lah.
2: Cepetan.
7: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
2: Terpuruk apa terpuruk ya?
7: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
0: Iya boleh.
2: Tadongko.
1: Tadongko.
2: Tadongko.
1: Tadongko.
7: Itu bukan bahasa Makassar.
2: Oh, bahasa Bugis ya itu.
1: Kodong,
2: ya?
1: Kodong.
7: Iya.
1: Iya kodong.
2: Kodong, kodong.
7: Udah begitu ya.
0: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang langsung.
1: Gongnya nih.
2: Kirain udah dilupain.
0: Enggak dong.
1: Gongnya.
2: Apa ya?
7: tunggu malah.
9: Sang mane iko mana sang mane taek mu tambe mu iku tumangi.
0: Karena lancar lagi dong lagi.
1: Tapi kok mirip sama Sunda ya, sang maneh gitu, bukan maneh.
2: Sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
0: Oh. Sahabat ya, sang maneh.
1: Iya kan? Iya ya.
0: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
1: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya.
0: Se-Indonesia. Jadi punya bahasa macam-macem gitu. Tapi kan. Tapi
1: seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
2: ya, agama.
1: Agama jadi seru seru seru.
0: Baiklah kalau begitu.
7: Backgroundnya juga beda-beda.
1: Iya kan?
0: Iya kan, makanya.
1: Oh, tadi kan ada.
0: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
7: Yang mana?
2: Dia tuh? Udah lupa.
0: Sahabat.
7: Oh, sahabat ikolah sahabat.
2: Iko. Sama bahasa Toraja.
7: Apa lagi?
2: Iko,
7: apa
2: kau
7: lagi? Ya. Abis apa, Kak?
9: Tak pernah pergi walaupun
7: tak pernah pai walaupun tak purua.
0: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Resa juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya.

0: kenal.
1: Ya. Iya.
2: DHE,
0: THE. Punya berapa personil?
1: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
2: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
1: 10 orang.
3: Wow.
2: 10 orang.
0: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira The Nine ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
1: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
2: Sebenarnya kita pengen.
0: Terima kasih.
1: Oke oke oke, terima kasih.
3: Rizky, terima kasih.
2: Langsung jawab.
1: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
2: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
1: Iya iya.
2: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
3: Iya iya iya.
1: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir
3: ya.
1: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
3: Bogor. Teddy ndak kumaha damang.
4: Alhamdulillah saya Safi.
3: Iya.
1: Iya.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
3: The Dinda. Dan The Unyil roti
4: dan
3: maksudnya.
4: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
1: Iya, yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
4: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
3: Termasuk
4: ya. Jadi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
3: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
3: Betul.
1: Betul.
4: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
2: Iya benar, benar.
4: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
4: karena dia punya dulu, lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
1: Oke.
2: Okay. Bintang radio. Okay.
4: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Itu aja. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Eris kira. Taufik.
3: Ya.
4: Hatur nuhun.
3: Hatur nuhun.
1: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya, ya, ya. Seperti di keadilan benaran.
1: Itu aja ya.
6: Ya, ya, makasih.
1: Oke, okay, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert gak nanya, cuman komen aja. Oke, okay.
3: Ya.
1: Semua penelpon sudah kita angkat. Tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
3: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
1: Iya,
3: sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
2: Mau dijawab nih?
3: Ya.
2: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
2: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
1: Siap.
3: Benar.
2: Dengan okay. Senang hati.
1: Baiklah.
3: Oke. Okay.
1: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
3: Apa tuh?
1: Next project
3: ya.
1: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
2: Masing-masing personil.
1: Marcel
2: lagi, lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. Juga.
1: Terus diborong aja semua.
3: Ya, boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
1: Enggak
3: ya,
1: bercanda-bercanda pesan. Ya enggak apa-apa. Ya,
3: kita rezeki masing-masing itu
2: rezeki. Boleh, boleh.
3: Bercanda-bercanda.
2: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
3: Yes.
1: Oh, oke.
2: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
2: Dan kita okay. Support.
1: Siap. Terus kalau Inai,
7: Mbak Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu jadi ada single dari Kacel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
3: Iya. Nanti promo ke sini.
7: Oh, gitu.
1: Begitu masuk lagi ya dong.
3: Kan? Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
5: Kalau project nestnya sama, kurang lebih sama kayak apa, Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya iya dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Doni juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
3: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
5: nanti ke RRI ya promosi.
1: Oh iya dong. Kita tunggu itu pasti.
3: Oke, Teledi
5: temenin sama Kak Marcel.
1: Ditemenin sama Kak Marcel. Iya dong. Yang paling senior, Teledi. Apa nih next projectnya?
3: Paling sibuk.
1: Yang paling sibuk ya.
8: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh makanya.
1: Melamar apa nih?
8: Enggak ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
1: Oh, duet.
3: Oh, oke.
8: Sebenarnya Teteh nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Teteh, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terbit, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
1: Oh ditunggu dong.
8: Mungkin maksudnya
1: Iya betul.
8: Ismail.
1: Siap.
8: Sama Tengku Taufik.
3: Iya.
1: Iya.
2: Mungkin perlu saya nambahin.
5: Lagu dari Tengku juga tuh tadi katanya
3: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
2: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
1: Boleh dong.
2: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
1: Film apa tuh?
2: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
7: Tragedi Tanah Dayak.
2: Tragedi Tanah Dayak. Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
1: Oh iya dong, sehat makanya ya.
8: Sehat makanya. Kita lengkap ya.
1: Lengkap.
3: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
1: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
2: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
1: Iya, layak suaraku ya.
3: Layak dong, Bang.
2: Layak banget.
1: Harus pede. Andai dipisah. Oke.
3: Senang banget. The Nine,
1: terima kasih banyak.
3: Iya, tapi sebelum ini boleh kali itu? Promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
1: Oh iya.
3: Apa? Jadi
2: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management. IR Music Management. Music biasa C Management.
1: Oke.
2: Okay. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Yeah. Komen, share ya.
3: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya. Ya.
1: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
3: Lagu saya.
1: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
3: Iya, itu lagu saya juga.
1: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
3: Sukses buat semua.
1: Teh Lady, Reza,
3: Mbak Inai, Kakak Marcel.
1: Oke, salam
3: karya
1: buat personil yang lainnya.
3: Ya.
1: Terutama Irma Rahim, janji kamu kesini hari ini. Ternyata enggak jadi. Dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
3: pekan depan
1: ya.
3: Ya.
1: Saya Yudi Ismail,
3: saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, tadi 100% Indonesia siaran berjaringan. Kita ikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 17.03 menit waktu Indonesia Timur. Buat Anda semua yang sedang menikmati suasana sore hari ini dengan kebersamaan bersama keluarga, yang sudah bangun dari tidur siang, jam segini sudah harus bangun dong ya. Oke, jadi buat Anda yang mungkin baru saja sampai di rumah selepas aktivitas kerja di hari ini atau sementara dalam perjalanan, oke lah, apapun itu, ditemani Pro 1 dengan harapan dapat mencerahkan suasana sore hari Anda. Nanti kita jelang pukul 17 sampai dengan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan terbaik pendengar hadir menemani suasana sore hari Anda. Hadir menemani Anda yang mungkin sampai dengan saat ini masih kerja, masih ada yang harus dituntaskan, atau juga buat Anda yang sedang menikmati suasana rumah, suasana santai, tapi juga buat Anda yang sedang menikmati perjalanan sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Oke, sore-sore gini gimana kalau lagunya yang ngebeat gitu ya, yang mengajak kita juga agar tidak mager-mager, mengajak kita berjoget ria, mengajak kita berolahraga di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua bersama Pro 1 RRI Jayapura.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, pukul 17.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Aduh, ngomongnya pelan-pelan ya. Aduh. Ini nanti dikatain waduh cepat-cepat mau ngapain seperti itu ya. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Gimana sore hari ini, masih semangat dong ya? Masih. Oke, nanti kita akan jelang bersama pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan berganti dengan lagu-lagu religi Islami ya. Satu tembang kembali hadir untuk Anda. Wakiar Monda B. Aya spesial untuk menemani sore hari Anda.

Oke, mendengar pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore saja untuk Anda semua. Dan selanjutnya kita akan jelang bersama Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, sambil mempersiapkan segala sesuatunya melaksanakan ibadah sholat maghrib di hari ini yang jatuh untuk Kota Jayapura dan sekitarnya pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dengan lagu-lagu religi Islam berikut ini.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diucapkan tentunya selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentunya semua doa-doa yang dipanjatkan dijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu religi islami masih terus hadir mewarnai suasana sore hari Anda. Dan nanti kita jelang bersama ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya Tuntas temani Anda, dan selanjutnya nanti ada rekan Willy Runtuboy. Selamat sore saja untuk Anda semua. Inilah persembahan lagu-lagu religi islami menemani Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja, atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat malam pendengar, terima kasih untuk semua pendengar yang masih bersama RRI di sepanjang hari ini, bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya William Tuboy, menemani dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir pada hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026, hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi rekan saya Sofian Mufor yang sudah menyemarakan Jayapura siang, Jayapura sore untuk Anda semua. Baik pendengar, tentunya berbagai program akan kita lalui bersama hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. 18 menit kita lepas dari pukul 6 sore atau pukul 18 ya. Iya, kalau mungkin di Papua kita lebih kenal dengan jam 6 sore ya. Kalau untuk sebenarnya kita harus mengucapkannya dengan pukul 18 ya, 18 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kita lalui bersama, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan. Tentunya dalam ruang layanan ada beberapa informasi pengumuman dan juga mungkin informasi-informasi update untuk Anda di malam hari ini. Baik, selamat malam.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, baik pendengar, mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Saya awali dengan informasi orang hilang telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun, pada hari Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dengan ciri-ciri rambut ikal pendek warna putih, warna kulit sawo matang, tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan postur badan kurus. Sampai sekarang belum kembali ke rumah, beralamat di Kamkei, Kecamatan Abipura. Bagi pendengar yang mengetahui atau bertemu ibu yang dimaksud, dapat menghubungi keluarga anak Laurina Yewi yang beralamat di Kamkei, Kecamatan Abipura, dengan nomor HP 0813 5770 5402, atau bisa menginformasikannya ke RRI di 0967 536 386. Pengumuman selanjutnya dari Yayasan Pegunungan Bintang, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura. Pengumuman berasal dari penerimaan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat. Isi pengumuman: STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan aquaculture. Pendaftaran gelombang kedua dibuka tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Pendaftaran gelombang ketiga dibuka tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat dibuka dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut: fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, foto kartu keluarga KK, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah dari calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Info lebih lanjut dapat menghubungi panitia penerimaan melalui nomor WhatsApp 0822-38537602 dan 0812-4806-7755 atau melalui email stiper143010@stiper.ac.id. stiper143010@stiper.ac.id dan website www.stiperstar.ac.id atau /1 pendaftaran. Demikian pemberitaan ini, sampai ke atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, berikut dua informasi pengumuman selanjutnya. Saya mohon perhatiannya untuk dua informasi berita duka berikut ini.

Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk dua informasi berita duka. Yang pertama dari keluarga Bapak Mikael Krihio Watopang di Gang Anggrek 1 Permana 1 Wayana, Kota Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga Bapak Asa Krihio di Arso Kerom, keluarga Ibu Monica Krihio di Polimak, keluarga Bapak Pit Rumbiak di Timika, keluarga anak Sony Krihio di Biak, keluarga Ibu Otovina Watopa Nuburi di Nabire, Papua Tengah, keluarga besar Krihio di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Keluarga besar Krihio, Wainap di mana saja berada, keluarga Bapak Hans Sawai, keluarga Bapak Charlie Sawai, keluarga Bapak Eli Sawai, keluarga Ibu Soibun Sawai, semuanya di Timika, Papua Tengah. Keluarga Ibu Krihio Candy, keluarga Bapak Ruben Krihio, keluarga Bapak Mauts Krihio, semuanya di Serui. Bapak Mauts Krihio di Arso, keluarga besar Watopa di Napa, di mana saja berada. Isi berita duka telah meninggal dunia saudara ayah opa tete terkasih almarhum Bapak Aquila Krihio meninggal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2006 pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Wayana, Kota Jayapura, karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di Rumah Duka Gang Anggrek 1 nomor 172 Perumnas 1 Wayana, Kota Jayapura. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2006 pukul 13 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman umum Kristen Tanah Hitam, Abipura. Berita duka selanjutnya, berasal dari keluarga Lumberi, ditujukan kepada keluarga Bapak Jack Lumberi di Sorong, keluarga Bapak Marcelos Lumberi di Sentani, Kabupaten Jayapura, keluarga Bapak Konstan Lumberi di Kabupaten Jayapura, Sentani.

keluarga di Anumberi di Hamadi Angkatan Laut, keluarga Bapak Pendeta Clement Staran di Santa Rosa, keluarga besar Kampung Randawaya 1 dan 2 di Serui, keluarga besar Kampung Odapi di Serui, keluarga B Almarea di Serui. Isi berita duka telah meninggal dunia Johan Memberi, Bapak Johan Memberi, pensiunan kantor gubernur, meninggal karena sakit di rumah sakit Martin Indai. Jenazah sementara disemayamkan di rumah, alamat rumah Jalan Batu Putih atas nomor 36 Jalan Yarmouk. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2026 di TPU Tanah Hitam. Demikian pendengar, dua informasi berita duka. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami dengan segenap kru dan bertugas serta keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan di malam hari ini yang sudah temani dan juga menyuarakan hari Selasa 19 Mei 2006. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Nabire. Warta berita Gema Papua Kurwe 1 dari RRI Nabire.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar di mana saat ini berada, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Kema Papua 21 dari RRI Nabire. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua. Ada kah?

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Nabire, Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini, tapi untuk seluruh Indonesia semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Apakah polisi juga membantu para petani ini?
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panen bagaimana untuk kita kirim ke Polok.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Terutama itu penjualan. Ya walaupun tidak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama, loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang ya, kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Untung, ya. Harga 5-6 itu kan ya kita jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Resti Kurniawan menyampaikan laporannya.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Tidak itu mereka kompeten, memiliki keterampilan Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya. Yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang kartu siap kerja. Kalau kartu siap kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima, baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: PLT Kepala Distrik Wamena menggelar pertemuan bersama lurah, kepala kampung, RT, RW, dan staf distrik untuk membahas pelayanan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di kota Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori, laporkan.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Niswenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT, RW, dan staf distrik di aula kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di kota Wamena. Kepada RRI, Niswenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
10: kami. Hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtipmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena. Kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan, RT RW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi, dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan rubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini. Lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja. Terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
9: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena, termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung, hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan, termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
1: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta olimpiade olahraga siswa nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
11: Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gebse mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan, bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
12: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik FS3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita, khusus untuk kegiatan olahraga, untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
11: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Gubernur Papua berpesan kepada siswa SMP Waran Kabupaten Waropen agar tekun belajar demi masa depan bangsa. Dari Serui, Tabina Rumpaidu selengkapnya melaporkan.
13: Dari keterbatasan, keterbatasan itu jangan membuat kamu minder, jangan buat kamu putus asa. Tadi saya sudah bilang, yang berdiri sekarang ini bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, sekarang gubernur. Jadi kami juga harus bisa hebat dengan kami. Saya titip ini Pak Bupati ada pulang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa mengganti kami, mengganti semua.
1: Gereja dan pemerintah Kabupaten Waropen Digul bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Waropen Digul, Yohanes Degoden melaporkan.
14: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria, agar ada kenyamanan dari hiruk pikuknya perkembangan dunia, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
15: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
14: Sementara itu, Pastor Paroki Wakerio Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria, menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
16: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berproses tempat ini. Jadi harapan yang sangat diharapkan adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah serta umat Katolik untuk bergerakkan berproses.
14: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Perkenalkan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Kema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Nabire. Pada sudah pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar malam hari ini. Kita akan ikuti mimbar Hindu dengan judul yaitu Memahami Tatwa dalam Yatna. Memahami Tatwa dalam Yatna di era modern, yang akan disampaikan oleh Iwayan Wira Adiana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara-saudara yang berbahagia dan pemirsa RRI Jayapura dimanapun berada, selamat malam. Salam berjumpa kembali di malam yang hening ini bersama saya Iwayan Wiradnyana selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua lewat mimbar agama Hindu yang saya beri judul Memahami Tatwa dalam Yatnya di Era Modern. Umat Sedharma yang berbahagia, tentu atas karunia Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita diberikan kesempatan yang baik dan dilimpahkan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Rasa bahagia yang tidak terkira, manakala pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan sebuah pesan-pesan Dharma lewat mimbar agama Hindu dengan topik memahami tatwa dalam yatnya di era modern. Lebih bahagianya lagi,

yang memberikan arti sempit pada kata yatnya itu sendiri. Tentu, bagi umat yang masih awam, setiap mendengar kata yatnya, dalam benaknya selalu terbayang bahwa di suatu tempat ada yang menyebut berbagai jenis upakara sesaji, mengatakan dupa yang mengapulkan asapnya, bunga yang berbau wangi, serta kemenyan yang semerjak. Ada puja stawa dari para orang-orang suci, para pinandita, para pemangku, dan suara-suara gamelan serta kidung yang begitu meriah, dan berbagai atraksi seni religius. Bayangan tersebut tidaklah salah, namun ada kekeliruan anggapan kalau yatnya diidentikan dengan kegiatan upacara keagamaan, yang sesungguhnya pengertian itu sendiri tidaklah sesempit itu. Kata yatnya sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta. Yatnya secara etimologi berasal dari akar kata yaj, yang artinya korban. Dengan demikian, yatnya dapat diartikan korban suci yang tulus ikhlas. Jadi sebuah pengorbanan dalam konteks ini cakupannya sangat luas, dan bukan saja dalam bentuk ritual upakara, tetapi dapat juga dipahami sebagai pengorbanan dalam bentuk pikiran, tindakan-tindakan yang lain, seperti yang disampaikan di dalam kitab Bhagavad Gita sloka 33 bab 4 yang menyatakan sebagai berikut.

Saudara Sudarma yang berbahagia, lebih utama persembahan dengan jenana iatnya daripada persembahan materi dalam wujud apapun, sebab segala pekerjaan apapun seharusnya yang didasari ilmu pengetahuan suci atau jenana. Di zaman modern seperti sekarang ini, mana kehidupan masyarakat yang serba praktis, pula hidup masyarakat cenderung konsumtif atau hedonisme. Jika masyarakat pada umumnya melakoni hidupnya dengan rutinitas yang begitu padat, terkadang sampai lupa waktu, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar. Jika umat tidak memahami tatwa iatnya itu sendiri, yang sesungguhnya sudah pasti umat akan beranggapan bahwa beratnya, khususnya umat Hindu, akan sangat memberatkan dirinya sendiri karena penuh dengan ritual upacara dengan

berbagai sesaji yang bentuknya beraneka ragam seperti Banten begitu banyaknya. Inilah anggapan bahwa butuh sebuah pengetahuan suci yang kita berikan pemaknaan yang begitu dalam, sehingga dalam kata ayatnya pengorbanan tadi, kita perlu memahami dari setiap sudut ayatnya itu sendiri, sehingga pikiran kita di zaman sekarang tidak hanya berpikiran ritual, tetapi bagaimana kesempatan kita dihadirkan di dunia ini sebagai makhluk yang utama. Tentu yang pertama adalah bisa memahami sifat baik dan buruk, sehingga kita memahami tatwa dan esensi dari yadnya itu sendiri. Maka umat dapat memahami kalau beryadnya tidak hanya dengan ritual semata, tetapi dapat pula dilakukan dengan melaksanakan sebuah kewajiban atau ajaran Dharma itu sendiri. Jika segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan berdasarkan atas Dharma yang didasari oleh sebuah ketulusan, niscaya dapatlah kita laksanakan. Seperti yang dikatakan di dalam Bhagavad Gita, belajar dan mengajar yang didasari oleh keikhlasan serta penuh dengan pengabdian untuk memuja, namun Tuhan itu tidak dimaknai sebagai sebuah pengabdian dalam dirinya, maka itu pun tergolong belum memahami iatnya itu sendiri. Maka pengabdian untuk memuja dan memuji kebesaran Tuhan dengan cara pengabdian yang tulus, tentu itu pun adalah tergolong iatnya. Memelihara alam dan lingkungan di sekitar kita pun tergolong ke dalam iatnya. Mengendalikan sifat-sifat egoisme dari panca indera kita, nafsu, iri hati, kemabukan, ketamakan, itu adalah bagian dari iatnya. Selain itu juga kita menolong sesama, menolong orang sakit, membantu mengentaskan kemiskinan, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah adalah sebuah iatnya. Jadi jelaslah, iatnya itu bukan terbatas pada kegiatan upacara ritual semata dalam keagamaan. Namun umat sedharma yang berbahagia, jika umat telah memahami tatwa jatnya itu sendiri sesungguhnya, maka tidak ada beranggapan kalau iatnya yang setiap hari kita lakukan hanya berkutat dengan ritual upacara semata yang penuh dengan sesaji-sesaji yang kita persembahkan itu juga merupakan tidak salah. Tetapi bagaimana mewarnai diri kita, bagaimana wujud syukur kita kepada alam semesta, bagaimana kita memberikan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Maka hal tersebut kadang dapat memberatkan, manakala pikiran, pemesanan kita terhadap pemaksaan diri kita. Sesungguhnya jika dipahami itu merupakan menjalankan sebuah kewajiban yang sangat fleksibel. Hindu, cara hidup kata kita di dalam Rama Radha Krishna, dan Hindu di setiap aktivitasnya menunjukkan elastisitasnya yang tidak kaku. Maka di dalam ajaran Gandhi menyebutkan seperti itu. Demikian juga Hindu yang fleksibel tidak
mengesampingkan dan meninggalkan budayanya. Seperti yang dijelaskan, agama tanpa budaya dia akan rapuh. Tetapi budaya yang dibalut oleh sebuah agama memiliki makna yang sangat baik. Maka tradisi budaya itu tetap harus dijaga melalui pesan-pesan Dharma yang kita miliki. Seperti ibaratnya bola karet yang menggelinding di pasir, ia akan menjadi pasir. Menggelinding di rumput, dia akan menjadi rumput. Ujar seorang guru, Swami Vivekananda. Jadi, ajaran Hindu tidaklah kaku demikian. Juga kaitan dalam melakukan sebuah ritual liatnya. Hindu tidak mengharuskan orang untuk beriatnya dengan kemegahan dan kemewahan, serta mengeluarkan hartanya yang begitu banyak. Umat sedharma yang berbahagia, jika ditinjau dari tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upakara ataupun upacara, di mana kerangka ini merupakan cerminan dari triangga sarira, dari manusia di antara badan, atma yang bermanifestasi sebagai mahat dan tercermin sebagai tatwa. Jadi kedua adalah badan antara karana jiwa kita yang bermanifestasi sebagai budi dan tercermin sebagai perilaku atau etika. Ketiga adanya jasad tubuh ini sebagai panca mahabhuta yang bermanifestasi sebagai ahamkara dan merupakan cerminan dari upakara atau upacara yang bersifat material. Sesungguhnya iatnya yang kita lakukan adalah cerminan dari diri. Dikatakan di dalam Upanishad, sesungguhnya Tuhan berada dalam diri kita sendiri. Jika kita inginkan memiliki atau mempersembahkan iatnya yang berkualitas, hendaknya kita mampu mengendalikan diri sendiri, tundama mengendalikan pikiran itu sendiri. Menahu Dharma Sastra di dalam Mandala 2 Sloka 92 mengatakan bahwa pikiran adalah indera yang ke-11. Pikiran itu disebut dengan Rajendra atau raja-raja daripada indera. Jadi jika ingin niatnya yang kita persembahkan berkualitas, maka kita harus dapat memahami bahwa sebenarnya Tuhan ada dalam diri serta mampu untuk mengendalikan pikiran, sebab pikiran merupakan penyebab dari kehancuran. Demikian untuk dipahami Bapak Ibu umat sedharma. Beriatnya yang berkualitas bukan diukur dari kemegahan dan besar kecilnya sebuah upakara, namun sesungguhnya kualitas dari iatnya tersebut berada dalam diri sendiri. Jika sudah mampu untuk mengendalikan pikiran, tindakan nafsu dalam diri, maka apapun perbuatan yang kita lakukan adalah iatnya yang berkualitas. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya tatwa atau esensi dari iatnya yang kita lakukan adalah bertolak ukur dari diri sendiri. Selain itu dikaitkan dengan kehidupan di zaman yang modern ini, tatwa iatnya itu sendiri, bila mana kita mampu untuk mengendalikan pikiran dan tindakan serta dapat menolong orang yang sedang kesusahan, adalah sebuah iatnya yang sangat besar. Harapan saya dari apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kita menghargai ciptaan Tuhan, maka kita secara tidak langsung telah melakukan iatnya yang utama. Seperti dalam Hindu dikatakan dalam konsep Tatwam Asi, aku adalah kamu, yang artinya jika kita menyayangi dan memelihara ciptaan Tuhan,
maka sama artinya kita mempersembahkan bakti kita kepada Tuhan. Jika kita kekurangan dalam penyampaian pesan-pesan Dharma di malam hari ini, tentu kekurangan kami itu adalah bagian dari sebuah yatnya. Oleh karena itu, tiada kata yang sempurna, tiada gading yang tak retak. Umat Sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya, mari kita akhiri mimbar di malam hari ini dengan doa kedamaian, yaitu Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, saudara pendengar mana saat ini berada di bagian dari kita telah ikuti bersama, terkhusus buat kaum Hindu di kota Jayapura dan sekitarnya, telah mengikuti mimbar Hindu dengan judul Memahami Tatwa dalam Yatnya di Era Modern, yang disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Iwayan Wira Atiana. Baik, berikut di pukul 20.17 menit waktu Indonesia Timur, ada beberapa tembang-tembang hiburan dan juga informasi yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda. So, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama program Bersatu Radio Penduduk Indonesia Jayapura. Kenal informasi inspirasi dalam obrolan malam untuk pendengar, saya undang ya, kita ngobrol ringan di sini saja hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tentunya kita punya cerita ya di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026.

Karena Anda masih bersama program Masato Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Beautiful Woman sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di pukul 20.21 menit waktu Indonesia Timur. Berbicara tentang kecantikan, ya, kecantikan sejati merupakan perpaduan sempurna antara kecantikan wajah atau lahiriah ya, yang merawat pemberian fisik, dan kecantikan batin, inner beauty, dan terpancar dari hati. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pesona yang memikat dan abadi.

Baik, berikan saya ajak kita untuk sama-sama ngobrol di malam hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang punya cerita di malam hari ini, Anda bisa bergabung di 0967536386. Kita bercerita ringan saja hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, kalau tadi ada kecantikan ya, ya kecantikan atau beautiful woman ya. Cantik ya, banyak arti ya. Kecantikan sejati merupakan perpaduan sempurna antara kecantikan wajah itu lahiriah ya, yang merawat pemberian fisik, dan kecantikan batin, inner beauty, yang terpancar dari hati kita dari dalam. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pesona yang memikat dan abadi. Nah, mendengar keseimbangan antara pesona wajah dan keindahan batin ya, cantik dari wajah atau lahiriah, ini adalah tentang bagaimana kita ya menghargai dan merawat diri sendiri. Bukan berarti harus mengubah bentuk fisik ya, melainkan menjaga kesehatan kulit dan penampilan. Ya, mau entah itu gemuk atau dia kurus, itu biliknya dia sendiri gitu. Ya, yang perlu Anda ketahui bahwa perawatan ya menjaga diri Anda supaya tetap sehat ya. Ya, dan perawatan rutin itu berarti mandi ya, menjaga kesehatan dengan mencuci muka teratur dan memakai tabir surya atau sunscreen ya untuk melindungi kulit ya. Ah, banyak sekali perempuan sekarang pakai skincare ya, skincare. Ya, perawatan rutin menjaga kebersihan, lalu gaya hidup yang sehat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air cukup ya, air putih ya, air cukup, minum cukup air, dan tidur yang cukup. Pancaran energi itu merawat diri sendiri baik akan membuat wajah terlihat segar, bersih, dan memancarkan aura positif. Kalau cantik dari dalam, dari batin ya, inner beauty, kecantikan batin adalah kualitas kepribadian yang membuat seseorang menarik secara hakiki, ya wah, hakiki lagi, dan tidak lekang oleh waktu ya. Kalau kita cantik dari dalam itu kentara, empati ya, kita empati terhadap sesama, dan kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Sikap tulus ya, suka menolong dan menghargai orang lain, menciptakan daya tarik alami yang menenangkan orang lain. Jadi kita apa, ada memberikan efek ya, efek kepada orang lain begitu. Nah, percaya diri, selalu percaya diri ya, menerima kekurangan diri, bangga dengan kedudukan sendiri ya, bangga dong punya diri sendiri ya, bahwa Anda diciptakan unlimited ya, cuma seorang dari Tuhan ya. Jadi Anda punya kelebihan ya, keunikan tersendiri. Jangan minder ketika orang gemuk, gumpal dan segala macam. It's okay ya. Itu penilaian orang, tapi Anda tidak hidup oleh karena penilaian orang ya. Yang berikutnya itu kecerdasan ya, kecerdasan emosional ya, mampu mengelola stres ya. Seperti yang tadi, kalau orang mengatakan kita begini, kita mampu ya, mampu untuk biasa aja sih ngomong-ngomong gitu ya. Mampu mengelola stres dengan baik dan memiliki pembawaan yang ramah ya, baik terhadap sesama ya. Mungkin orang lain memandang kita dengan sinis ya, karena mungkin karena ya mereka tidak tahu ya, cuma mengenal kita dari luar. Ya, dan untuk menggali lebih dalam tentang cara merawat pesona fisik dan mengasah pesona batin agar seimbang, ya tentunya ada banyak ya artikel-artikel ya, panduan untuk kita bisa mengasah pribadi kita ya. Mungkin tadinya suka emosi ya, kita harus bagaimana ya, mungkin kita suka cerita orang, kita harus bagaimana gitu ya. Bukan menggurui ya, tapi ini penting untuk kita. Kalau untuk perempuan, seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa cantik dari wajah lahiriah dan cantik dari batin atau inner beauty, cantik dari dalam. Nah, kombinasi dari senyum dan tulus, hati yang baik serta kulit yang sehat,
itu pasti membuat kita orang ini memancarkan pesona cantik luar dalam ya. Cantik dari dalam dan luar yang sesungguhnya. Siapakah kita gitu. Dan tentunya kita tidak perlu mencari validasi untuk orang mengatakan kita cantik ya ataupun kita buruk ya. Tidak mungkin ya. Kita enggak perlu orang untuk memvalidasi atau pengakuan kita itu begini-begini ya, tidak ya. Kita biasa-biasa saja. Jadi kombinasi dari senyum dan tulus, hati yang baik serta kulit yang sehat akan membuat kita memancar terpesona, dan cantik dari dua dalam itu membuat orang akan melihat kita ya, bukan saja kita dari luar kelihatan cantik tapi dalamnya seperti iya. Ada enggak ya buah yang dalamnya kacau gitu ya? Kalau luar ya pasti seperti durian ya, duriannya tajam-tajam tapi dalamnya oh so smooth, lembut sekali ya. Begitu juga dengan rambutan, dengan nangka ya, kelihatan dari luar, orang melihat kita dari luar itu seperti ya kasar ataupun bagaimana temperamen, tapi begitu orang mendekati kita ada sesuatu hal yang unik dalam pribadi kita, seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa kita ini unik ya, unlimited, diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ya, kita harus menerima diri sendiri, bangga dengan keunikan diri sendiri ya. Enggak mungkin orang lain yang mengungkapkan itu kepada kita. Kita yang harus menghargai diri kita. Untuk itu pendengar, saya undang Anda ya, kita ngobrol ringan aja hingga nanti kita sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Apakah Anda cantik ya? Apakah kamu termasuk yang cantik lahir dan batin ya? Saya tunggu Anda di 0967 536386.

Perkembangan sedang kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Perkembangan kita masih dalam obrolan malam di pukul 20.36 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menantikan Anda di 0967536386 terkait cantik ya, cantik dari wajah atau lahir ya, dan cantik dari batin, inner beauty. Iya, dan mendingan cantik lahir dan batin, apakah kamu juga termasuk cantik dan termasuk dari cantik dan batin ya, cantik lahir dan batin. Anda bisa bergabung di 0967536386. Setelah lepas ini saya akan, ya kita sama-sama siapa sih kita ya, cantik lahir atau cantik batin ya, kita termasuk ya, apakah kita juga termasuk cantik lahir dan batin. Selepas satu lagu dari Mokosol ya, Parcel Polai Moluka Saul ya, untuk kita tetaplah bersama Pro 1

Kalau sayang bilang sayang ya, Persapalai sudah saya hadirkan dari Moluka Soul ya, sudah menemani suasana malam Anda. Baik, seperti yang sudah saya janjikan bahwa kita akan sama-sama dalam obrolan malam mengenai cantik ya, cantik dari wajah dan juga cantik dari dalam diri kita, dari dalam batin, inner beauty. Ya, semua agama mengajarkan yang sama ya, tentang wanita harus cantik ya, cantik lahir dan batin. Apakah kamu juga termasuk cantik dan dari dalam dan luar ya? Ya, pendengar, umumnya wanita selalu ingin tampil cantik dan menarik karena memang ya identik dengan kecantikan. Cantik itu relatif ya, tergantung dari cara kita melihatnya. Tapi secara umum, cantik itu adalah sesuatu yang indah dipandang mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kecantikan adalah keelokan. Elok ya, dari kata dasar elok, keelokan wajah atau face, muka. Di dalam buku Tere Liye dijelaskan bahwa kecantikan seorang wanita tidak dilihat dari wajahnya, fisik, apalagi dari pakaiannya, tapi lihatlah dari matanya ya. Wow, dan dalamnya, dari matanya. Wanita yang sederhana, teguh, berwawasan, setia, mandiri, jujur, berakhlak baik, berprinsip, sungguh menyenangkan ya melihat bola matanya, begitu menawan, begitu membawa kedamaian, punya efek ya, punya pengaruh di lingkungan, pengaruh terhadap sesama, bahkan walau dengan tampilan yang sangat bersahaja. Dan tentunya semua agama mengajarkan yang sama tentang wanita ya. Kalau di agama Islam juga kecantikan adalah keindahan, di Kristen pun juga sama ya, di semua agama pun juga sama dalam memahami cantik ya. Dalam Islam perempuan sangat dijaga sekali martabatnya, pun juga di Kristen dan juga agama lain diakui kemuliaannya dan kehormatannya. Oleh karena itu segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan sangat diperhatikan sekali ya, termasuk perihal kecantikan. Kalau di Islam tidak pernah melarang perempuan untuk merias sama ya, di Kristen juga sama hal, semua ajaran mengajarkan hal yang sama baik untuk perempuan ya, melakukan hal yang akan menambah kecantikan perempuan, justru akan menganjurkan perempuan untuk terlihat cantik, menarik, terlebih dari dalam dirinya supaya di hadapan suaminya juga dia cantik ya, yang sudah berkeluarga. Akan tetapi ya, ini sedikit anjuran mengenai kecantikan yang sesuai dengan batas kewajaran dan kepantasan. Dan memang perempuan ya sebagai hiasan dunia yang sangat berharga ya, sebagaimana yang sudah saya utarakan untuk Anda ya. Nah, kecantikan batinnya juga harus diperhatikan ya, sebab itu kecantikan dari sisi lahir

ya, dari kitab Amsal 31 ini tentang perempuan nih. 31 ayat 30 menyatakan bahwa pesona itu menipu ya, kecantikan itu menipu, sedangkan Kristen bilang kecantikan itu menipu ya, bahwa pesona itu menipu dan kecantikan adalah sia-sia ya. Kecantikan adalah sia-sia, tetapi perempuan yang takut akan Tuhan patut dipuji. Jadi perempuan kalau takut akan Tuhan itu akan dipuji ya. Nah, bukan karena dipuji karena cantik dari luar, bukan dari dalam ya. Bagaimana ia mentaati apa larangan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat wajah perempuan ya. Manusia sering melihat dari luar ya, tetapi Allah atau Tuhan melihat dari dalam hati, itu dari Samuel 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Nanti pendengar bisa membacanya ya. Dan perhiasan untuk perempuan Kristen yaitu perhiasan batin yang tenang ya. Itu terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Wanita didorong untuk tidak menghias diri secara berlebihan dengan barang-barang lahiriah ya, melainkan menghias diri dengan batinnya ya, dari dalam yang tenang, lembut, yang sangat berharga di mata Tuhan. Karya dan ciptaan Tuhan yang sempurna. Setiap manusia diciptakan Tuhan secara istimewa ya, seperti tadi saya bilang ya, istimewa ya, dan menakjubkan seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Nanti pendengar baca ya, itu apa ya. Jadi luar biasa nih ya, kita wanita-wanita cantik ya, luar biasa.

Ya, dan tentang kecantikan tentunya. Iya, cantik hal ini menunjukkan bahwa aspek kecantikan perempuan tidak hanya lahirnya saja, namun kecantikan batinnya juga harus diperhatikan ya, dari dalam. Jadi di dalam itu yang benar, lalu dia terpancar keluar ya. Oleh karena sebab itu kecantikan dari sisi lahirnya dan batinnya jadi hal yang sangat penting ya, bukan saja dari dalam, tapi juga menjaga kecantikan kita dari luar juga. Tapi yang terpenting itu dari dalam ya, supaya orang melihat wow, dia ada cantik dari dalam ya. Bukan kita menghias diri pakai emas banyak-banyak supaya cantik, tidak ya. Emas kita itu ada di dalam pribadi kita masing-masing. Baik, pendengar, sudah 46 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya masih menantikan Anda yang mau bergabung dalam cerita kita malam ini atau obrolan malam.

Baik, saudara pendengar, tentunya demikian program obrolan malam mengenai kecantikan sejati, merupakan perpaduan sempurna antara kecantikan wajah lahiriah yang merawat pemberian fisik dan kecantikan batin atau inner beauty yang terpancar dari hati. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pesona yang memikat dan abadi. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya malam hari ini masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pernah nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Baik, pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Demikian serangkaian tebak-tebak dalam obrolan malam. Dan pendengar, selanjutnya kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah menjadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Ada berapa?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh,
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Yeah.
11: ya diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Jadi ya, ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
16: Oh, jualan nasi.
17: Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin semangat lah, makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan tentunya pendengar, di suasana malam hari ini saya undang Anda pendengar yang mengikuti dalam lagu dan ucapan Ruang Rindu Anniversary yang berulang tahun pernikahan ya di malam hari ini. Anda bisa bergabung di 0967536386 demi di malam hari ini. Untuk Anda, selamat malam.

Pria rumah dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, demikian beberapa tembang-tembang dalam Ruang Rindu Anniversary yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di Selasa 19 Mei 2026. Baik, peringkat selanjutnya kita ikuti bersama Sandiwara Radio atau Mini Drama dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati diproduksi oleh RRI Bukittinggi.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Hah? Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong,
4: Siti,
3: Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa?
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
2: Astagfirullahaladzim, Pak.
0: Tolong Bapak Jaka,
2: bangun, Pak.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan. Ya,
1: iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Berkadar kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Tentunya di suasana malam hari ini, selepas kita sudah menyimak mini drama dengan judul yaitu Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Tentunya kita sudah dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di suasana malam hari ini. Baik, mendengar untuk Anda yang tentunya malam hari ini mau bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, saya tunggu ada di 0967 536386.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih setia ya bersama Pro 1. Dan saya ya sudah buka line telepon untuk Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Weli.
0: Oke, baik.
1: Aduh, mesti itu tetap ingat kamu lagi.
0: Masa?
1: Betul, talking you. Talking you.
0: Stalking You
1: lagunya
0: Lionel Richie,
1: tapi yang apa ini, yang romantis mahal dengan and formula country,
0: yang country Lionel Richie yang cover country
1: romantis. bukan yang romantis mahal.
0: Roman
1: and family country.
0: Romantis family.
1: Romantic mahal. And
0: romantis smile.
1: Romantic male.
0: Oh, male, mau.
1: Betul sekali, laki-laki dan perempuan untuk nyanyi.
0: Stalking you. Sedang dicari.
1: Kalau tidak ada, biar nanti lain saja, Mbak.
0: Ini lagi dicari.
1: Romantic mall and family country. Kalau biasa ada duet.

0: dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Sudah pukul 22.31 menit waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Wendy.
0: Iya, Pak Wali, selamat malam juga.
1: Kita orang ada kesepian-kesepian, gak cukup mau dengar dan pinggir pula dulu.
0: Oh, tadi sepertinya saya sudah putar, tapi oke, okay, judulnya apa ini?
1: Yang lalu itu Never New Lonely.
0: Never
1: New Lonely.
0: Oh, Never You New Lonely. Oke, okay. Siap Pak Wali, thank you ya.

0: di belakangnya Pak Wali. Semoga Pak Wali tidak kesepian ya. Never give up lonely. Tidak pernah tahu apa itu kesepian. Pak Wali bisa-bisa aja malam ini. Iya, di 536386 di belakang Pak Wali. Halo. Ruang Rini, selamat malam. Radio monitornya dikasih kecil, pantau lewat HP supaya bisa mendengarkan modulasi saya dan Anda.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Luna Maya.
1: Iya, benar.
0: Oke, langsung saja.
1: Itu bisa request lagunya. Lagu dari Blacksweet ya.
0: Tidak bisa Blacksweet ya. Blacksweet kalau namanya itu identik dengan Blacksweet. Bisa yang lain namanya selain Blacksweet, Blacksweet, Black Brothers, Pance, terus di NBC boleh yang lain ya.
1: Oke, baik. Kalau begitu yang krisisnya bisa
0: siapa?
1: Yang krisis saya.
0: Halo, Lumaya.
1: Halo. Ya,
0: Diam Prisesa. Diam juga tadi sudah diputar di awal siaran tadi, saya sudah putar, makanya saya bilang Pance, Diam Prisesa, Black Sweet, Black Brothers. Lumaya mau yang mana ini? Selain lagi yang sudah saya sebut tadi itu, bisa cari lagu yang lain. Ya, karena tadi di awal itu, di awal perjumpaan itu saya sudah hadirkan lagu-lagu yang tadi namanya mau request ya. Penyanyinya saya sudah.
1: Selamat tinggal Teluk Bayur.
0: Aduh, itu sudah sering, nanti susah lagi dihadirkan ini. Ini sudah
1: semua,
0: sering.
1: Semua tidak bisa, Kak.
0: Iya, Luna Maya, lagu di Indonesia ini banyak, bukan hanya Teluk Bayur. Itu kan sudah sering sekali diputar, Luna. Bukan kita mau batasi Luna untuk request, tidak, silakan. Justru luar biasa kalau Luna masuk gitu. Dan lagu-lagunya itu harus diupdate begitu, Luna.
1: Rahmat Kartolo. Rahmat Kartolo ya.
0: Rahmat Kartolo yang apa?
1: Dengarlah seruang hatiku ya. Seruang hatiku.
0: Iya Luna, ini terakhir ya. Luna kalau masuk lagi jangan lagi lagu-lagu yang apa dibilang sudah tidak bisa dihadirkan, karena sudah seharian itu dihadirkan itu lagu-lagu itu. Jadi kalau nanti kita ketik lagu itu dia sudah tidak mau lagi untuk dihadirkan. Seperti begitu Luna, bukan kita membatasi Luna, tidak, harus update. Kita hadirkan ini apa ruang rindu ini untuk ruang membagi rindu lewat lagu, tapi bukan lagu yang hampir setiap hari itu dihadirkan, di request terus begitu.
1: Begitu ini
0: kayak begitu. Jadi sudah ya, sudah. Nanti kalau namanya kalau masuk lagi harus punya referensi judul lagu, karena lagu Indonesia ini banyak, lagu barat ini banyak. Kalau ruang rindu tuh boleh lagu mana saja boleh dikasih untuk ruang rindu. Tapi itu kalau sudah penyanyi sudah batasi untuk penyanyi-penyanyi ini, berarti oh namanya sudah bisa, oh iya berarti lagu ini sudah dihadirkan beberapa minggu ini, lagu ini bisa beberapa hari sudah dihadirkan. Jadi harus perbaharui kita punya referensi lagu juga gitu. Jangan lagu Black Sweet aja dihadirkan terus, Black Brothers ya diteruskan itu. Kan hampir setiap hari kita hadirkan itu.
1: Kalau begitu Sofia sudah ya, bila kau seorang diri. Kalau
0: sudah saya sudah japat ini Rahmat Kartolo. Nanti saya hadirkan untuk Luna Maya, tapi saya ingatkan Luna Maya untuk nanti kalau masuk lagi ya, kita senang untuk buka ini apa program ini. Kadang-kadang teman-teman sudah tidak mau buka karena itu lagunya ulang-ulang terus kayak gitu. Kita yang menyiar juga rasa bosan dengar lagu itu terus gitu.
1: Ya sudah.
0: Oke, terima kasih Luna Maya, selamat malam. Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya ingatkan Anda untuk semua ya, program ini dibuat untuk Anda. Jadi kalau penyiar mengharuskan Anda harus ganti lagu, berarti Anda harus ganti lagu, karena seminggu itu nanti lagu itu saja yang naik terus ya. Karena di Indonesia ini, di dunia ini lagu banyak ya. Lagu dari tahun 1 sampai 2026 ini sudah tahun 2026, berarti lagu sudah banyak 2026, bahkan lebih dari itu. Untuk itu saya ingatkan lagi buat semua pendengar ya, kalau mau ikutan ya silakan ya, tapi lagu Anda sudah Anda siapkan untuk saya hadirkan ya. Karena ini ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kalau saya katakan lagu itu sudah sering kali diputar, dihadirkan hampir setiap hari. Seperti tadi Pak Wali juga katakan, saya bilang ya tadi saya sudah hadirkan, tapi yang judul lain, Vince Gill. Tapi ini ya karena Pak Wali minta, jadi saya hadirkan. Seperti begitu ya. Iya, satu penyanyi itu udah punya lagu banyak ya. Seperti begitu. Oke.

0: dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pria dalam program Ruang Rindu, silakan untuk Anda yang mengikutan dalam program Ruang Rindu ya, saya ingatkan kembali Anda harus punya referensi lagu ya, jangan lagu yang sudah ulang-ulang terus diputar, bosan juga kita dengarkan lagu itu terus diputar-putar ya. Sebenarnya Ruang Rindu kami tidak kasih kesempatan untuk penyiar kasih kesempatan untuk pendengar untuk merequest lagu, tapi inisiatif untuk penyiar supaya ada interaksi antara penyiar dan pendengar. Tapi kalau pendengar cuman putar lagu itu aja, nanti lagu semuanya dibeli oleh MD ya, dan susah nanti kita tidak bisa mendengarkan lagu-lagu yang maunya kita ya, seperti begitu. Jadi kalau disuruh untuk memilih lagu yang setiap hari dihadirkan oleh RRI gitu. Kalau Black Brothers, Black Sweet itu kan Tanah Papua hampir setiap hari diputar. Trio Ambisi setiap hari diputar ya, ada lagu-lagu banyak, jadi bisa pendengar juga bisa punya referensi supaya enak si penyiar dan juga enak di pendengar, seperti begitu. Masih di 536386, silahkan untuk Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, silahkan ya di 536386 ya. Nanti lagu yang ini Luna Maya pesan, nanti besok Kakak Ape yang pesan, besoknya lagi ada satu lagi orang pesan. Jadi lagu-lagunya itu dari mulut ke mulut, jadi sudah tidak enak, hampir setiap hari diputar kayak gitu. Oke, 536386 di ujung telepon yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Mbak Weli, Jaipuri.
0: Oke, Jaipuri, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Wow, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, lagunya apa, Supratman?
1: Bisa Mancanegara Mbak Weli.
0: Bisa.
1: Dari Oscar Harris kah?
0: Oh, Oscar Harris. Oke.
1: You are my love.
0: Masa?
1: Ya, yeah, you are my love. Pasti ada.
0: Oke, ada. Selalu.
1: Matur suwun, Mbak Weli.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih. Oke, di belakangnya Pak Supratman 536386 ya. Kalau di Ruang Rindu lagu apa saja boleh di request, tapi lagu-lagu yang sudah Weli katakan atau penyiar-penyiar lain kalau bilang diubah ya, pasti itu sudah tidak bisa dihadirkan karena mungkin sering sekali di request seperti begitu ya. Jadi pendengar juga harus bekerjasama dengan pendengar. Pendengar harus bekerjasama dengan penyiar juga ya. Masa sih lagu begitu banyak cuman lagu itu aja yang di request terus ya. Jadi mohon pengertiannya buat pendengar yang mau ikutan punya referensi lagu ya, baik lagu mancanegara, lagu Indonesia di tahun 1 sampai tahun 2026 ini. Jangan cuma judul lagu itu terus saja ya. Buat semua pendengar, nanti kalau ada penyiar lain juga seperti begitu, ada Sofi, Mbak Ida, Mbak Rama ya, mereka udah tahu orang-orang ini pasti pesan lagu-lagunya tuh yang itu-itu saja, mereka sudah tahu. Bahkan lagu itu mau dihadirkan hampir setiap hari ya, MD sampai udah malas nih. Jadi nanti kalau kedepannya

0: Kalau tidak dibuka requestan, cuman ikutan saja, nanti siapa yang rugi, ya? Kan ini interaksi antara penyiar dan pendengar. Jadi kita kasih kesempatan buat pendengar untuk merequest lagu, ya. Jadi harus ya punya lagu supaya lagunya itu enak, semua orang dengar. Oh iya, ini lagu-lagu ini tahun ini belum pernah diputar, baru sekian bulan baru diputar. Jangan baru ke minggu kemarin di request, minggu ini lagi di request. Nanti besok di topi asli, lagu itu lagi. Nanti besok di ruang rindu, lagu itu lagi. Waduh, kita yang penyiar aja bosan, apalagi yang dengar gini ya. Jadi begitu ya, saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silakan langsung di 0967536386. Untuk Anda yang mengikutan ya, silakan langsung. Saya tunggu di 0967536386 supaya Anda iya seperti lagu Anda ya. Bisa mancanegara, bisa lagu Spanyol ya. Terus apa lagi? Bisa juga lagu Brasil ya, tapi kalau Anda bisa mengejanya dengan baik ya. Bisa juga lagu Arab ya, tergantung Anda saja ya. Yang penting bisa baca huruf dari berbagai negara. Inggris boleh. Saya terima 536386 yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Pagi Rindu memori lagu.
0: Iya juga, rindu padamu malam ini. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Kok putus-putus suaramu?
1: Iya, jaringan di sini Mbak Lan ini tidak stabil jaringan.
0: Aduh, Sulawesi. Bilang jaringan itu stop, sudah ganggu-ganggu orang mau telepon.
1: So itu dia. Ya bagaimana yang bajol HP tiada dan jaringannya. Coba seperti jual.
0: Kalau di Sulawesi pakai providernya dari mana? Termasuk Telkomsel atau sudah dua provider?
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak prater di sini Mbak.
0: Kalau Papua mah cuma satu Telkomsel. Jadi kalau sampai Telkomsel jadi Telkomsiana, ya sudah, kita ya sia-sia aja. Kabel putus ya kita lagi tetap enggak ada hubungan gitu.
1: Oke deh.
0: Nasrun. Pilih lagu apa kah?
1: Lagunya Fauzi.
0: Hah?
1: Kang Fauzi.
0: Ikang Fauzi?
1: Iya.
0: Malam begini Kang Fauzi lagunya keras banget.
1: Nah,
0: apa lagunya?
1: Aku Cinta Kamu.
0: Masa?
1: Iya, ya kan aku cinta di RRI, kamu saja kan. Mau ini kan telemonia, buat bawa
0: elikan monia. Iya, aku jadi kelepok-kelepok. abis Pak Supratman lagunya tentang cinta juga, You Are My Love, kau lagi kasihku. Ini yang satu, Aku Cinta Kamu. Waduh, pas banget nih malam ini nih.
1: Itu dia. Kokos. Makanya aku tak senang bawel yang menyari ini.
0: Oke Nasrul, makasih banyak ya. Selamat malam.
1: Oke deh, terima kasih Mbak. Saya selalu bersama kolaborasi. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dan pendengar, dua lagu ini merupakan lagu yang terakhir dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Terima kasih untuk semua ya yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari, tentunya dengan penyiar yang berbeda, tapi tetap di jam yang sama. Selamat malam.

Baik, Budiar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 23.02 menit waktu Indonesia Timur. Program kami yang terakhir yaitu Jazz Music. Hanya musik untuk Anda hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan. Selamat.

program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Rabu 20 Mei 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara tetap di udara.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa, semoga selalu sehat dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini, kami akan menyampaikan tentang pelimpahan jasa atau patidana. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada tanggal 15 bulan 7 dalam penanggalan Cina, dikenal sebagai Hari Ulambana atau Patidana bagi para leluhur yang telah meninggal dunia. Pada hari ini, mereka mengadakan upacara untuk penyaluran jasa kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Tradisi ini masih terus dijalankan oleh umat Buddha. Bagi umat Buddha, upacara ini merupakan perenungan terhadap kebajikan sekaligus praktek nyata memberikan dana, kemudian disalurkan kepada badan-badan sosial atau fakir miskin yang memerlukan. Hal ini ada kaitannya riwayat hidup Yang Arya Moggallana ketika menolong ibunya yang waktu itu telah lahir di alam apaya agar bisa bebas dari penderitaan. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, bagi mereka, setiap saat melakukan perbuatan baik atau perbuatan berjasa, saat itulah mereka akan mempersembahkan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur mereka. Dengan demikian, setiap hari bahkan setiap detik, mereka melakukan puja bakti kepada leluhur mereka. Bagaimana caranya? Setelah melakukan sebuah perbuatan baik, kita merenungkan dalam hati, semoga jasa-jasa dari kebajikan yang telah kuperbuat ini diterima oleh leluhur saya. Atau pada waktu akan memberikan sumbangan, kita cantumkan nama leluhur kita sebagai pemberi jasa kebajikan. Kemudian kita akan mengajak mereka untuk melihat kita dalam melakukan kebajikan atas nama mereka. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di negara Thailand, tradisi mempersembahkan jasa kebajikan ini biasanya diikuti dengan menuangkan air dari sebuah wadah ke permukaan tanah atau pemercikan. Hal ini sejalan dengan makna parita atau sutra atau mantra dalam upacara pelimpahan jasa, yang antara lain berbunyi, seperti sungai yang penuh dengan air akan mengisi lautan sampai penuh. Seperti itulah dari sini kuberikan berbagai keuntungan kepada yang telah meninggal. Apapun yang engkau inginkan, semoga segera menjadi kenyataan. Dengan melakukan penuangan air, diharapkan pikiran kita lebih hidup, lebih mudah terkonsentrasi pada perenungan pelimpahan jasa. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, sesungguhnya tanpa menuang air pun kita bisa merenungkan semoga jasa-jasa kebajikanku melimpah pada sanak keluargaku yang telah meninggal. Bagaimana karma dan pelimpahan jasa? Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang telah meninggal bisa ikut berbahagia dengan perbuatan kita? Bukankah setiap makhluk hanya akan menerima pahala dari perbuatan sendiri? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Kalau kita memahami hakikat dari hukum karma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, berdasarkan kebenaran sejati yang telah dilihat oleh Sang Buddha,
Bahagia atau tidaknya seseorang tergantung pada karmanya sendiri. Kalau kita berbuat kebajikan, karma ini akan membuahkan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita berbuat yang tidak baik atau jahat, maka penderitaan yang akan kita temui. Setelah berbuat baik, kita tentunya akan memetik buah kebahagiaan. Dan kalau pada saat kita berbuat baik itu kita merenungkan, semoga leluhurku ikut bergembira melihat kebaikanku, maka saat itu kita telah mengajak kepada leluhur kita untuk membangkitkan rasa bahagia atau mudita cita dalam dirinya sendiri. Kalau leluhur kita ikut bergembira melihat berbuat baik, saat itulah mendapatkan kebahagiaan. Jika ia sedang dalam keadaan menderita, saat ia bergembira itu mungkin akan membebaskannya dari belenggu penderitaan. Jika ia meninggal dari alamnya itu, dia bisa terlahir kembali di alam yang lebih menyenangkan karena mudita citanya atau pikiran yang penuh dengan belas kasih itu. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di sini terlihat bahwa sesungguhnya persembahan jasa atau patidana kepada leluhur kita bukanlah seperti seseorang memberikan kado atau hadiah kepada orang lain, di mana satu pihak memberi, pihak lain menerima barang tersebut. Dalam pelimpahan jasa atau cara puja bakti umat Buddha, bukan buah karma kita yang berpindah kepada leluhur kita, melainkan kita mengajak dia ikut bergembira, menciptakan karma baik baru dengan cara bermudita cita atas kebaikan orang lain. Sehingga dengan karma baiknya itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jelas sudah bahwa pelimpahan jasa tidak lain adalah mengajak leluhur dan makhluk lain untuk menambah karma baik baru. Sekarang, apa manfaatnya pelimpahan jasa itu bagi kita? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, tanpa kita sadari, karma baik kita bahkan bertambah, bukan berkurang. Banyak orang yang salah pengertian, menganggap bahwa kalau kita mempersembahkan jasa kebajikan kita, berarti bahwa jasa kebajikan kita akan berkurang karena telah diberikan kepada leluhur kita. Sesungguhnya dengan pelimpahan jasa, maka karma baik atau kusala karma kita akan berlipat ganda. Pertama, kita telah berbuat satu kebajikan, misalnya berdana, menolong orang, dan lain sebagainya. Kedua, kita melakukan satu perbuatan baik lagi, yaitu mengajak leluhur kita untuk ikut berbahagia. Terlihat dengan jelas bahwa dua kebajikan telah kita lakukan. Ini berarti pahala yang akan kita terima pun akan bertambah besar, bukan berkurang. Apakah semua leluhur kita bisa menerima jasa kebajikan yang kita persembahkan? Tidak semua makhluk bisa menerima jasa kebajikan yang kita persembahkan. Kalau leluhur kita setelah meninggal dunia, kemudian lahir lagi sebagai manusia di negeri yang jauh dari negeri kita, maka jelas dia tidak bisa menerima manfaat apa-apa dari perbuatan kita. Atau kalau dia telah lahir kembali sebagai makhluk halus, atau peta, dewa, atau brahma, dia tidak mengetahui perbuatan kita. Maka tentu dia tidak akan membangkitkan mudita cita karena perbuatan kita. Limpahan jasa akan mereka nikmati kalau mereka mengetahui kita berbuat baik dan mau membangkitkan rasa gembira dalam dirinya karena mengetahui kebajikan kita. Bagi makhluk-makhluk yang terlahir di alam menderita atau alam neraka, alam setan atau peta maupun alam asura, kesempatan untuk membangkitkan mudita cita ini sangat sedikit sekali karena mereka cenderung larut dalam penderitaannya. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu menciptakan kondisi yang baik agar mereka bisa membangkitkan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, ada orang yang berpandangan, kalau tidak semua leluhur kita bisa menerima pelimpahan jasa, buat apa kita melimpahkan jasa? Pandangan ini sesungguhnya sangat sempit sekali. Memang benar bahwa tidak semua leluhur kita bisa menerima manfaat dari pelimpahan jasa.
dan kita semua menerima manfaat dari pelimpahan jasa. Dan kita semua sebagai orang awam yang belum memiliki kemampuan batin untuk melihat alam halus, tidak bisa memastikan apakah leluhur kita menerima atau tidak. Tetapi, hal ini hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melimpahkan jasa kepada mereka. Mungkin saja saat ini mereka sangat membutuhkan pelimpahan jasa dari kita, siapa yang tahu. Oleh karena itu, kita tak perlu memikirkan apakah leluhur saya bisa menerima atau tidak, tetapi lakukan selalu pelimpahan jasa. Sebab, tetap masih ada kemungkinan bahwa mereka bisa menerimanya. Dan seandainya mereka tak bisa menerima, perbuatan kita itu tak akan kekurangan manfaat. Melainkan kita telah melipat gandakan manfaat dari satu kebajikan kita menjadi dua kebajikan. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, agama Buddha tidak pernah menentang tradisi yang ada di masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa agama Buddha selalu hidup berdampingan dengan tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita bisa melihat upacara-upacara yang berbeda di setiap negara yang berbeda kebudayaannya. Begitu pula tradisi puja bakti kepada leluhur tidak pernah ditentang oleh Sang Buddha. Bahkan dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah melakukan puja bakti kepada mereka jika mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita tetap melaksanakan puja bakti kepada leluhur kita dengan cara-cara yang sesuai dengan dhamma. Gunakanlah setiap kesempatan, bukan hanya pada hari tertentu untuk membagi jasa kebajikan kepada leluhur kita. Gunakan setiap waktu Anda untuk berbuat baik dan berbuat baik. Sebab hanya kebajikanlah yang membahagiakan kita dan mereka semua. Sebagai bahan pertimbangan Anda dalam melaksanakan pelimpahan jasa, bacalah Tirokuda Sutta, salah satu khotbah Sang Buddha yang menjelaskan bahwa leluhur kita selalu menantikan uluran jasa-jasa baik dari kita, atau mengajak mereka untuk bergembira melihat kebajikan kita. Itu berarti kita telah puja bakti dengan cara yang lebih tinggi dan bernilai. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha kali ini. Semoga dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf abaya dana bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian mimbar pada hari ini. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Iya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan terkhusus untuk umat Buddha ya, sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Renungan Buddha di pagi hari ini lewat satu judul yang diangkat pelimpahan jasa Patiana yang disampaikan oleh Ibu Padmawati di pagi hari ini. Ya, tentunya memberikan satu refleksi tentunya untuk kita semua, dan terlebih khusus untuk umat Buddha dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya setiap kehadiran kami untuk seluruh rangkaian informasi, edukasi, hiburan untuk Anda, kami hadir di setiap pagi mengawali seluruh saluran siaran kami. Tentunya kami hadir dalam Mutiara Pagi, Renungan Pagi dari setiap agama yang tentunya diakui di Indonesia. Ya, dan untuk edisi pagi hari ini dari Buddha ya, sudah kita ikuti bersama, disampaikan oleh Ibu Padmawati. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Sarmi. Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, selamat pagi tentunya untuk Anda semua. Di hari yang baru kita bersua kembali di Rabu 20 Mei 2026. Ya, dan tentunya satu hal yang tidak boleh terlupakan setelah Anda bangun pagi, tentunya kita berdoa ya, itu hal yang utama yang harus kita lakukan, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menikmati hari yang baru di hari ini. Ya, kemudian tentunya lewat doa-doa kita di pagi hari ini menyerahkan juga segala aktivitas yang akan kita laksanakan sepanjang hari ini, entah pekerjaan Anda, entah dalam anak-anak yang akan pergi ke sekolah, seperti itu ya. Apapun aktivitas kita, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa agar segalanya di hari ini pun dapat berjalan dengan baik. Dan juga mungkin Anda yang sudah punya rencana di hari ini, ada banyak hal yang Anda pikirkan, ada pergumulan dan lain sebagainya, bahwa semua di dalam doa dan tentunya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, dan berharap tentunya segala yang baik akan terjadi untuk setiap kita di hari ini, amin ya. Oke, dan tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofia dari rekan Karol kembali menyapa Anda. Kami bertugas untuk lintas Jayapura pagi sampai dengan lintas Jayapura siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati hari yang baru untuk hari ini. Setelah doa jangan lupa konsumsi air putih hangat 2 gelas pagi hari ini, baik sekali agar Anda terhidrasi begitu ya, semalam tidur panjang. Jadi bangun pagi doa kemudian konsumsi 2 gelas air hangat Mantulita ya, mantul betul. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua yang mengikuti melalui siaran radio frekuensi 93,3, untuk Anda yang ada di wilayah Sentani dan sekitarnya, 88,8 untuk Anda yang ada di wilayah Genyem, Kota Jayapura, Kerom dan sekitarnya. Anda dapat mengikuti melalui frekuensi 96,0 dan 97,6 MHz. Selamat pagi, selamat bersua kembali, dan inilah seluruh rangkaian siaran program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: dari total alokasi tahun 2026. Dana tersebut terdiri dari Otsus Block Grant 1%, Otsus Specific Grant 1,25%, serta dana tambahan infrastruktur atau DTI. Secara keseluruhan, pemerintah Kota Jayapura menerima Otsus tahun 2026 sebesar Rp 196 miliar. Dana itu dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis pada 16 OPD. Di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, hingga Dinas Tenaga Kerja. Francina menambahkan pencairan tahap kedua sebesar 45% baru dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah memenuhi syarat administrasi dan realisasi anggaran.
1: Jadi untuk total keseluruhan Otsus yang dicairkan sebesar Rp24.566.237.770. Nah, itu terdiri dari untuk Otsus 1% dari 71 miliar 793 juta 177 ribu sudah disalurkan 30% sebesar 17 miliar 303 juta 668 ribu rupiah. Dan untuk itu untuk yang Otsus 1%.
0: Selain itu, pemerintah Kota Jayapura juga masih menunggu regulasi baru terkait mekanisme penyaluran dana Otsus hasil rapat koordinasi di Timika guna memastikan penggunaan dana yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Pemerintah Kota Jayapura berharap penyaluran dana Otsus dapat mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Saudara, PLN UP 3 Jayapura bersama Zidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
2: PLN UP 3 Jayapura bersama Zidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP 3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di Kompleks Kodam, Perumahan Korem, Ajen, hingga Perumahan Zeni di Waina.
3: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru, sehingga kedepannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
4: Sebelumnya pelaksanaan ini apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa?
3: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban peralatan elektroniknya juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB. Namun tidak disampaikan ke PLN kira-kira.
2: Sementara itu, Dansidam 17 Cendrawasih Kolonel CZI Irsat Wilyarto mengatakan kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
5: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya untuk mitigasi personel maupun aset. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran

0: Karena di sini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasih ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset. Rumah dinas itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
1: Irsyad mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasih. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Bidang Laboratorium Forensik Bitlafor Polda Papua menggelar pelatihan digital forensik dengan tema penguatan kapasitas personil laboratorium forensik dan penyidik dalam penanganan serta analisa barang bukti digital. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Lapfor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan serta diikuti personil penyidik dan penyidik pembantu dari jajaran Satuan Kerja Polda Papua dan Polres Jajaran. Kabid Lapfor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan mengatakan, pelatihan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi atau cybercrime yang semakin kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat pemahaman personil terkait prosedur penanganan dan analisa barang bukti digital sesuai standar pemeriksaan forensik modern. Ditambahkan saat ini, Bitlafor Polda Papua telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Untuk itu, akreditasi ini harus didukung oleh pengembangan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya sehingga kualitas pelayanan laboratorium forensik, khususnya pada bidang digital forensik, bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, lanjut AKBP Igede Suhartawan, pelatihan ini juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan penambahan ruang lingkup akreditasi nasional, maksud kami akreditasi digital forensik di lingkungan Bitlafor Polda Papua. Saudara Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda dapat menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengajak pelaku usaha di Kota Jayapura untuk taat membayar pajak daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan tatap muka Wali Kota bersama wajib pajak daerah yang digelar pemerintah Kota Jayapura. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Rory Koni Hawaii mengatakan, kegiatan tatap muka dilakukan untuk mendengar langsung saran, masukan hingga kendala yang dihadapi wajib pajak terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2023.
2: Dari hasil omset di dalam omset itu adalah hasil dari proses, hasil proses itu 10% dari pajak. Nah, ya jadi ambil 10% dari perhitungan, sedangkan yang perlu diperhitungkan di dalam kalkulator khusus dalam, khususnya dalam keringan. Karena juga ada wajib pajak jalan di publik, ya diminta keringanan dan ini terkait dengan kerugian yang terjadi. Kalau dia pensiun,
1: sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menegaskan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
3: Kepada Bapak Ibu, masyarakat pelaku bisnis tentang visi dan misi atau kebijakan-kebijakan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai yang akan pemerintah lakukan. Yang kedua, dari pihak masyarakat, tatap muka ini merupakan wadah, wahana menyampaikan aspirasi, informasi, dan komunikasi timbal balik tentang permasalahan dan harapan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh informasi yang berkualitas sebagai input masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan pro kepada masyarakat.
1: Abisai Rolo juga mengingatkan pajak restoran dan hotel pada dasarnya berasal dari masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, sehingga para pelaku usaha hanya berkewajiban menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Menurutnya, di tengah penurunan APBD dan kebijakan efisiensi anggaran, dukungan para wajib pajak sangat dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara pemerintah dan wajib pajak terus terjalin demi mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kapolsek Jayapura Selatan, Kapolsek Abipura, Kapolsek Muara Tami, dan penyerahan jabatan Kapolsek Jayapura Utara. Pejabat yang diserah terimakan adalah Kasat Reskrim dari AKP Laurentius Waina ke AKP Alamsyah Ali, Kapolsek Jayapura Selatan dari AKP M. Lalang ke AKP Sakarudin, Kapolsek Abipura dari Kompol Yulianus Sambiri ke Kompol Paulus Hilapok, Kapolsek Muara Tami dari AKP Sakarudin ke AKP Guntur Antonius Napitupulu, dan Kapolsek Jayapura Utara yang dijabat oleh pejabat baru AKP Frenki Rumbiak menggantikan pejabat lama AKP Rudi Frisian yang sudah purna tugas. Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan serah terima jabatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari dinamika organisasi dengan siklus sumber daya manusia. Kepada pejabat baru, mereka diminta segera menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada di Kota Jayapura sehingga dapat menjawab tantangan tugas yang ada. Sebab diketahui bahwa Kota Jayapura memiliki tantangan tugas yang cukup besar sejalan dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar. Kepada pejabat lama, Kapolresta Jayapura Kota memberikan apresiasi dan dedikasi yang sudah ditunjukkan serta bertugas di lingkup Polresta Jayapura dan menjadikan itu sebagai pengalaman dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Saudara dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakiri melakukan penanaman padi perdana di Kampung Baino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen. Penanaman dilakukan di lahan sawah rakyat seluas 100 hektar sebagai awal program cetak sawah yang ditargetkan mencapai 700 hektar. Gubernur mengatakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kini menjadi penggerak ekonomi baru di Papua. Program cetak sawah di Waropen juga masuk dalam program strategis nasional yang didukung pemerintah pusat. Menurut Fakiri, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah daerah memanfaatkan berbagai program nasional untuk masuk ke Papua. Selain pengembangan padi, pemerintah juga mendorong komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, singkong hingga tanaman jarak. Dan terakhir pendengar, kita simak berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Menutup warta berita Fajar Papua dari dunia olahraga, Komisi Pemilihan PSSI Papua resmi ditunda sementara seluruh tahapan pemilihan Ketua PSSI Papua 2026-2030. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
4: Komite Pemilihan PSSI Papua menghentikan sementara seluruh tahapan pemilihan Ketua PSSI Papua periode 2026-2030. Langkah ini terpaksa ditangguhkan demi mematuhi regulasi setelah pihak komite melakukan koordinasi dengan PSSI Papua serta PSSI Pusat. Ketua Komite Pemilihan Ferdinand Risamasu menjelaskan penundaan ini dilakukan menyusul adanya kendala masa jabatan Ketua PSSI Papua yang segera berakhir pada 6 Juni 2026. Sedangkan Kongres Pemilihan Ketua baru akan digelar pada 20 Juli mendatang. Menurutnya, jeda waktu ini dinilai krusial dan berpotensi menimbulkan masalah legalitas.
5: Akan tetapi, ketika kita harus mengumumkan, semua yang kita lakukan ini kan kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan PSSI Provinsi Papua sebagai pemberi mandat. Setelah itu dikonsultasikanlah PSSI Provinsi Papua itu dengan di Jakarta, PSSI Pusat. Nah, ada satu hal yang menjadi krusial ketika jabatan dari Ketua PSSI Provinsi Papua itu dia harus berakhir di tanggal 6 Juni. Hal itu mengakibatkan dia akan menjadi janggal dengan pelaksanaan ini dan ada beberapa hal lain lagi. Sedangkan waktu kongres kita di sini tanggal 20 Juli. Nah, dengan demikian, setelah kami berkonsultasi dengan teman-teman di Provinsi Papua dan mereka berkonsultasi dengan teman-teman di PSSI Pusat, maka saran dari PSSI Pusat, karena mereka harus menyurat ini, diminta untuk ke PSSI Papua bersurat dulu ke PSSI Pusat. Nah, surat ini sedang ongoing ke sana. Kami bilang kalau begitu kami tidak bisa melanjutkan tahapan.
4: Menyikapi situasi tersebut, Komisi Pemilihan juga telah menyarankan PSSI Papua untuk mengirimkan surat resmi guna meminta petunjuk teknis. Selain masalah masa jabatan ketua, PSSI juga tengah melakukan verifikasi ulang terkait kelengkapan data pemilih atau voter dan syarat bakal calon maupun menunggu hingga adanya keputusan tertulis dari PSSI Pusat.
5: Nah, dengan demikian, dengan tahapan-tahapan seperti itu, kami memanggil semua tim sukses dari masing-masing calon, bakal calon, untuk kita memberikan keterangan terkait dengan alasan-alasan penundaan tahapan. Salah satu hal yang prinsip adalah itu. Dan juga ada hal prinsip lain ya, tapi nanti itu nanti ditanyakan di teman-teman di ASPROF terkait dengan status voters dan lain sebagainya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi nanti sampai kapan nanti kita akan menunda ini? Sampai dengan datangnya surat dari PSSI Pusat terkait dengan petunjuk yang kami minta dalam rangka menyikapi berakhirnya masa jabatan Ketua PSSI Provinsi Papua yang akan berakhir tanggal 6 Juni bulan depan.
4: Sebelumnya diketahui terdapat 3 bakal calon yang telah mendaftarkan diri bertarung memperebutkan kursi PSSI Papua. Ketiganya adalah Bela Abiserolo sebagai wali kota Jayapura, J. Kamasan Komboy, mantan pemain Persipura Jayapura, dan Matius Fakiri sebagai gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
1: Dan saudara, sekian penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita-berita terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Dan tentunya selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya baik pendengar, pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi hari ini di hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Tentunya buat Anda semua, jangan lewatkan berita-berita teraktual kami dihadirkan ya, Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam lintas Tanah Papua, kemudian Warta Berita Gema Papua hadir pukul 19 waktu Indonesia Timur, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Tentunya jangan lewatkan juga kalau Anda tadi tidak sempat atau baru saja mengikuti di terakhir-terakhir berita dihadirkan, jangan khawatir seperti itu ya, Anda bisa menyaksikan juga melalui live streaming ya, ataupun melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Pukul 6.28 menit waktu Indonesia Timur, tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofia dan rekan Carol mengawal Anda untuk lintas Jayapura pagi.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kurang lebih 22 menit ke depan ya, kita jelang pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita masuk dalam patroli udara pagi hari ini. Tentunya update informasi dari lapangan begitu ya, dari jalan arus lalu lintasnya seperti apa, kami akan update untuk Anda di pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama
1: Brigpol Vero.
0: Brigpol Vero. Iya. Oke, terima kasih waktunya Brigpol Vero pagi hari ini. Kita sama-sama berdua saja ya.
1: Iya.
0: Oke. Bersama Abang
1: Joy.
0: Joy.
1: Iya.
0: Lagi
1: Bripda
0: stay.
1: Joy.
0: Bripda
1: iya.
0: Joy lagi iya. Stay di luar iya, gitu iya. Ya. Oke, Brigpol Vero pagi hari ini kita mau update berapa sih pos yang mau diupdate untuk pendengar kita?
1: Iya, baik. Ya, ini pos yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas nanti. Mm-hmm. Ada 6 pos ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama pos SDM Kota Raja.
0: Iya.
1: Wilayah Kota Raja. Terus yang kedua pos Bayangkara Kota Jayapura. Yang ketiga pos Teldok 2. Yang keempat pos Polres Sentani.
0: Mm-hmm.
1: Yang kelima pos Polres Sarmi.
0: Oke.
1: Okay. Yang terakhir pos Polres Kerom.
0: Oke, okay, baik. Kurang lebihnya ada 6 pos ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Jadi perwakilan dari kota Kabupaten Sarmi, Kerom, Sentan, Kabupaten Jayapura juga begitu ya?
1: Iya.
0: Dan juga Kota Jayapura. Oke, okay, buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan ya, boleh update informasi bersama kami di studio, ada Brigpol Vero. Iya, 536-386 ya, Anda bisa menghubungi kami pagi hari ini. Oke, Brigpol Vero sambil menantikan rekan-rekan yang akan update ya informasinya bersama kita pagi hari ini. Mungkin ada update terkait dengan lalu lintaskah yang perlu disampaikan kepada pendengar kita di pagi-pagi seperti ini, merefresh semuanya juga, silahkan.
1: Iya, untuk terkait untuk lalu lintas, ini masih pagi, sebelum berkendara, kami menghimbau agar cek terlebih dahulu kendaraan Anda, lengkapi surat-surat, jadi aman pada saat bawa kendaraan di jalan.
0: Okay.
1: Iya, tetap memakai helm, standar SNI ya.
0: Oke, baik, surat-surat kendaraan, helmnya gitu ya.
1: Iya.
0: Ini menjadi poin penting sebelum sebelum berkendara ya. Ya, ketika surat-surat saya sudah bawa nih, helm juga sudah bawa begitu. Ketika saya berkendara, apa sih yang harus saya lakukan ketika sudah berkendara di jalan?
1: Iya, untuk tentunya utamakan keselamatan terlebih dahulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berkendara.
0: Oke, baik, siap. Iya, itu dia ya, surat-surat, kelengkapan, helmnya jangan sampai lupa ketika berkendara. Tetap poin utamanya adalah keselamatan begitu ya, bukan kecepatan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, keselamatan menjadi hal yang utama. Ada 6 pos, silakan boleh update ya informasinya bersama kami di studio pagi hari ini. Dari seputaran Kota Raja, kemudian dari Jayapura Utara juga, Teldok 2 juga, Sentani, Sarmi dan juga Kerom seperti itu ya. Dan tadi pagi saya baca berita baru pergantian-pergantian ini juga ya, Kapolsek seperti itu ya, tentunya ini ada penyegaran juga di lingkup Polres sendiri seperti itu ya. Oke, 536-386 silakan buat petugas di lapangan boleh update informasinya bersama kami. Ya, sambil menantikan laporan dari lapangan, saya ke Brigpol Vero ya. Ya, Brigpol Vero, kemarin sempat saya lewat mau datang dinas itu di seputaran Sipur sampai menuju ke mau ke AB begitu ya, sempat itu ada macet luar biasa seperti itu. Itu mungkin ada informasi dari pihak kepolisian juga khususnya lantas begitu ya, kemacetan kemarin apa sih? Soalnya saya masih bertanya-tanya juga nih, kemacetan kemarin tuh mungkin ada informasi yang masuk begitu.
1: Iya, biasanya kalau untuk informasi masuk tidak ada, cuman okay, biasanya kalau di daerah Sipur itu mengakibatkan kemacetan karena itu solar, pengantrian solar yang terlalu panjang,
0: trek-trek
1: itu yang bikin macet. Iya.
0: Siap-siap. Ya, misalkan kalau dari lantas sendiri begitu ya, kalau dari lantas sendiri misalkan seperti tadi ada antrian yang begitu panjangnya, itu bukan saja di Waina, bahkan kita lihat di Tanah Hitam, pom bensin situ, di jantung Kota Jayapura juga begitu ya. Sebenarnya seperti itu ada penertiban tidak tuh? Karena sebenarnya kan ada di badan jalan seperti itu.
1: Iya, betul sekali. Biasanya itu ketika ada kemacetan dari anggota wilayah Polresta maupun dari Polsek langsung turun ke jalan untuk menertiban demi kelancaran kendaraan berlalu lintas ya.
0: Oke, iya. Baik. Iya, sambil menantikan juga begitu ya Brigpol Vero, rekan-rekan yang mau update informasinya bersama kita di pagi hari ini. Kita bagi-bagi informasi dulu seperti itu ya. Iya, saya sebelum kembali mengingatkan pendengar untuk berkendara di pagi hari ini yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor seperti itu. Saya itu agak menggelitik juga Brigpol Vero. Ini biasanya ada kendaraan yang parkir tuh seenak perut begitu ya. Misalkan ada yang parkir, misalkan saya lihat ya di Taspen, deretan Taspen situ ada kendaraan yang bahkan itu tuh di badan jalan, di sampingnya tuh langsung got seperti itu ya, depan Bosowa kalau tidak salah. Biasanya ada kendaraan yang parkir, saya tuh sampai kalau lewat, bisa ya orang parkir seperti itu di samping jalan tuh, bahkan sebelah kiri, kemudian diparkir seperti itu saja seenak perut, kemudian kita yang lewat yang harus menghindari. Kalau misalnya terdapat hal seperti itu, pihak kepolisian punya andil juga kah untuk oh ya jangan parkir di sini, atau mungkin ada kena tilang atau seperti apa?
1: Iya, biasanya kalau begitu kami dari lantas langsung melakukan, kadang kalau bandel ya kita langsung melakukan tilang. Okay. Tapi kita sebelum tilang berikan peneguran dulu.
0: Okay.
1: Berikan peneguran supaya besok-besok jangan parkir lagi di badan jalan. Supaya jangan menimbulkan kemacetan, karena macet sekali kalau
0: iya. Oke, baik, siap. Kita update dulu ya, sudah ada laporan dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan, boleh. Pagi hari ini dari Sarmi Kerom Sentani, jantung kota Jayapura juga. Kemudian dari Jayapura Utara, dari seputaran Kota Raja mewakili kota Jayapura, boleh ya. Update informasinya bersama kami pagi hari ini, bersama Brigpol Vero. Langsung dari studio ada Bripta Joy juga seperti itu ya. Oke, 536386 buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan, boleh update informasinya bersama kami. Oke, dan sambil menantikan kembali laporan dari lapangan begitu, mungkin ada update informasi yang mau disampaikan untuk pendengar kita?
1: Iya, kami dari Lantas Polda tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada para pendengar RRI di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, kami menginformasikan lagi terkait adanya penghapusan denda pajak.
0: Oke, mungkin sebelum penghapusan denda pajak mau diupdate seluruhnya, kita update dulu di lapangan, boleh ya Brigpol Vero ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, sepertinya sudah ada yang bergabung, silahkan.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, patroli udara, salam presisi, bekerja,
0: bergetar, terlaporkan. Oke, silakan. Laporan dari mana?
2: Siap, dengan Aibda Kardi dari Satlantas Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sentani.
0: Oke, siap, silakan.
2: Ya. Baik, Ibu Sofi, kami melaporkan pada pagi hari ini, tepatnya khususnya di pos belakang SMP atau di dekat SPBU Kota Sentani, tepatnya di kawasan sekolahan. Untuk pagi ini terpantau ramai lancar giat anak sekolah pada berdatangan. Untuk situasi arus lalin dari arah Doyo menuju Jayapura terpantau ramai, dan begitu juga sebaliknya dari arah Jayapura ke arah Sentani. Dan juga kebetulan pagi ini aktivitas bandara juga ada, karena biasa penerbangan juga padat kalau pagi. Dan untuk cuaca pagi hari ini di Kota Sentani sementara mendung. Baik, Ibu Sefi.
0: Siap, siap, siap. Oke, Aibda Kardi, terima kasih banyak laporannya ya.
2: Ya, baik, Ibu Sofi. Okay. Terima kasih.
0: Selamat bertugas. Salam presisi.
2: Ya, terima kasih. Salam presisi, bekerja,
0: bergetar, terlaporkan. Oke, terima kasih. Ada Aibda Kardi ya. Iya, ini dekat pos SPBU, dekat sekolahan juga seperti iya. itu. Kemarin tuh cuacanya mendung pagi, kemarin tuh mendung, hari ini mendung juga ya iya. cuacanya ya. Oke, tapi tidak mengurangi semangat ya Abda Kardi yang sudah update informasinya dari seputaran Sentani seperti iya, itu. Oke, Brik Paul Vera, kita masih menantikan 5 pos lagi ya dari Kota Jayapura, Sarmi dan juga Kerom. Boleh update informasinya bersama kami. Iya, ini aktivitas semua berjalan aman, lancar, terkendali. Pagi-pagi seperti ini juga penerbangan, jadi pada rame-rame juga, tapi semuanya masih aman, terkendali seperti itu. Oke, dilanjutkan tadi ada denda, pembebasan denda pajak. Update-nya itu seperti apa? Pendengar sudah mau menantikan juga begitu ya, silakan.
1: Iya, jadi terkait dengan penghapusan atau pembebasan denda pajak ini, tidak hanya pembebasan denda pajak, namun dia dikenakan kena 15% okay. bagi yang bayar tepat waktu, terus kena 10% yang tunggak-nunggakan.
0: Okay.
1: Bayar nunggak juga kena, tetap kena 10%. Ini dari pajak pokok. Tidak hanya pembebasan penghapusan denda pajak, namun ada pokok pajak juga.
0: Oke.
1: Jadi ada penghapusan denda pajak, terus ada diskon 10-15% untuk yang tepat waktu maupun yang terlambat kena 10%.
0: Oke, iya. baik. Ini ada diskon-diskonnya begitu ya.
1: Iya, benar.
0: 15% buat Anda yang apa namanya bayarnya tepat waktu, apresiasi begitu ya.
1: Iya.
0: Karena tepat waktu diberikan diskon 15%. Yang tunggak-tunggak juga masih apa ya, pakai hati lagi 10% seperti iya. itu ya. Oke, jadi ini bisa dimanfaatkan buat apa namanya Anda yang mau bayar pajak seperti itu ya, kendaraan Anda.
1: Iya.
0: Oke, 536386 kita sudah terhubung lagi, Brik Paul Vero, silakan.
1: Halo, selamat pagi.
2: Patroli udara.
0: Iya, patroli udara, salam presisi.
2: Bekerja bergetar, terlaporkan
0: salam presisi. Oke, mantap sudah. Laporan dari mana, silakan.
2: Baik, selamat pagi. Saya Ibtu Taufik melaporkan dari wilayah arus lintas di wilayah Kota Raja, tepatnya di depan STM Kota Raja.
0: Oke, silakan.
2: Baik, dapat kami laporkan untuk pemantauan arus lintas pada pagi hari ini. Untuk volume kendaraan belum terlalu padat, namun tetap lancar. Ada beberapa sekolah yang mungkin sudah meliburkan diri, sehingga perjalanan jalan di wilayah Kota Raja ini agak lenggang. Kami tetap menghimbau untuk pengendara roda dua, terutama anak-anak sekolah, masih terpantau terlihat belum tertib berlalu lintas, terutama penggunaan helm.
0: Oke.
2: Demikian yang dapat kami laporkan dari pos STM Kota Raja. Kembali ke rekan-rekan di RRI, selamat pagi, salam presisi.
0: Oke, terima kasih, salam presisi. Bekerja bergetar terlaporkan. Oke, ada Ibtu Taufik ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah update dari seputaran pos STM Kota Raja.
1: Iya.
0: Ini biasanya tuh padat-padat sekali anak-anak sekolahan seperti itu, tapi karena anak kelas 3 kalau di STM sebelahnya ada Katada, di belakangnya STM itu juga ada satu sekolah ya, ada satu sekolah juga di belakangnya STM situ. Apa namanya, karena kelas 3 itu sudah dengar hasil, jadi tidak terlalu banyak yang ke sekolah juga. Paling kebutuhan untuk cap 3 jari apa segala macam begitu ya. Kemudian di STM itu sudah UAS juga untuk adik-adik kelas berapa? Kelas 10, 11 sedang melaksanakan UAS ujian akhir semester ya untuk SMK Negeri 3. Jadi tidak terlalu padat-padat juga seperti itu. Oke, terima kasih buat Ibtu Taufik yang sudah update informasi dari seputaran STM Kota Raja. Anda yang lain, buat rekan yang bertugas ya, ada Pos Bayangkara Kota Jayapura, update dong informasinya pagi hari ini. Kemudian juga seputaran TL Dok 2 juga boleh update informasinya. Sarmi dan Kerom juga ditunggu update. Ya. Iya, ini apa namanya? Kemarin saya lihat ini bukan kemarin, beberapa hari terakhir begitu ya, di pos di TL otonom lampu dari arah AB menuju ke Skyline itu padam ya untuk lampu merah hijaunya itu. Jadi yang dari AB menuju ke Skyline cuma pantau-pantau ke arah yang mau menuju Kota Raja gitu ya, arah berlawanan. Oh ya, kayaknya kalau mereka berhenti ini baru kami lewat seperti itu. Ini kalau dari lantas sendiri apakah ada, mungkin ada koordinasi dengan yang punya tugas untuk lampu-lampu jalan, lampu-lampu mereka apa namanya, penanda apa ya namanya, lampu traffic light seperti itu.
1: Iya. Biasanya kalau begitulah yang bertugas di pos itu langsung koordinasi dengan pihak yang terkait.
0: Oke. Okay.
1: Namun sekarang sudah menyala kembali.
0: Oh sudah nyala.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Siap. Karena kemarin saya lewat tuh masih belum nyala ya. Sekarang kalau sudah nyala ya puji Tuhan, alhamdulillah begitu ya.
1: Iya.
0: Agar meminimalisir juga hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke. Okay. Anda boleh update kembali dari Sarmi Kerom. Kami tunggu Bayangkara dan juga TL Dok 2. Oke, Brigpol Vero, mungkin ada catatan lagi yang mau disampaikan?
1: Iya, terkait dengan pembayaran pajak. Jadi mungkin ada masyarakat yang tidak mau jalan jauh-jauh pergi bayar pajak di Samsat atau tidak mau mengantri lama di Samsat ya. Jadi tidak perlu harus pergi jauh-jauh ke Samsat, namun ada tempat yang sudah disediakan seperti di Paman Point di Mall Bank Papua atau di Samsat Box di kota, terus di depan Terminal Lama Entrop di situ juga ada, lalu di depan Hyper Matana Hitam di situ juga ada, di Bank Papua Huayna juga ada. Jadi bisa langsung ke sana kalau tidak mau pergi jauh-jauh di kantor Samsat.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi bisa di-update juga di Payment Point BPD ini di tempat wilayah Anda situ ada ya.
1: Iya.
0: Kemudian di Tanah Hitam yang mobil-mobil itu ya, mobil
1: iya,
0: keliling itu ya.
1: Iya.
0: Oke, di situ ada di terminal X, terminal lama juga ya, Entrop.
1: Iya.
0: Di situ juga ada. Oke, jadi apa namanya, lebih apa namanya, jemput bola ya.
1: Iya.
0: Supaya masyarakat mungkin yang tidak jauh-jauh, yang harus ke Kota Raja aja seperti itu, tapi di lingkungan dekat Anda ada seperti ya, itu. Dan juga ada diskonnya 15%, 10% seperti itu bisa dimanfaatkan ya. Ini ada batas waktunya mungkin
1: terakhir bulan Juni.
0: Bulan Juni ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi masih satu bulan lebih lah ya.
1: Iya.
0: Masih ada satu bulan lebih.
1: Iya.
0: Ini bisa dimanfaatkan oleh Anda yang mau bayar pajak kendaraan Anda. 536386 boleh update informasi rekan-rekan di lapangan ya. Kami masih menantikan dari Sarmi seperti apakah situasi arus lalu lintasnya. Kerom juga demikian. Kemudian dari Jayapura Utara dan juga TL Dok 2. Masih bersama Brigpol Vero. Iya, Brigpol Vero, ini sampai sekarang banyak yang mengatakan juga ya, ini penggunaan helm karena memang langsung kasat mata kita lihat seperti itu ya, dan masih banyak yang kurang tahu tapi malas tahu atau seperti apa begitu ya. Tapi kalau untuk yang penggunaan safety belt sendiri seperti apa sih pengawasannya? Karena kan dalam kendaraan, tapi sekarang kan di kendaraan memang ada itu ya, apa namanya, pengingat kalau tidak pakai safety belt itu untuk penanganannya juga seperti apa tuh?
1: Terkadang kalau ya kami memang kedapatan lihat, langsung kita menghimbau agar selalu memakai safety belt.
0: Oke, okay. Ya. Sampai sekarang kesadaran pengguna roda 4
1: lumayan kalau roda 4, okay. Tapi yang rata-rata yang bandel sekali, yang terlihat terlalu kasat mata sekali itu roda 2 yang tidak memakai helm.
0: Siap. Misalkan seperti ini, Brigpol Vero, biasanya kan kalau ada sweeping seperti itu ya, langsung kan ada yang kayak bertahap begitu ya, ada yang oh ya hari ini yang kita laksanakan hari ini cuma himbauan seperti itu, di lain waktu langsung ada penindakan. Tetapi ketika mungkin di lapangan yang ini lagi seperti itu ya, terus menerus, apakah memang bisa dilakukan penindakan kah, atau ada prosedur mengikuti aturan dari lantas sendiri kah, atau seperti apa nih?
1: Biasanya kami di jalan itu kalau sudah menegur terus melakukan kesalahan yang sama lagi, terus kami langsung tilang biasanya.
0: Boleh ya penindakan
1: boleh,
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Memberikan efek jerat supaya bisa berubah.
0: Oke, baik. Iya, jadi tidak himbauan-himbauan saja tetapi langsung diberikan efek jerat. Kalau yang itu kenalpot-kenalpot tracing gitu,
1: biasanya suruh lepas langsung sih.
0: Langsung lepas ya. Jadi bawa langsung lepas kenalpotnya, bawa kenalpot standarnya begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya tidak bawa kenalpot standar, motor tinggal di Polres seperti itu ya.
1: Iya.
0: Ataupun
1: motornya
0: di Polsek.
1: Ditahan dulu ya.
0: Oke, baik, itu dia ya. Jadi polisi ini apa pakai hati juga seperti itu ya. Jadi terkadang seperti kita ini, ih, tapi itu kan terus-menerus seperti itu. Kenapa hanya himbauan-himbauan-himbauan dan himbauan?
1: Iya.
0: Jadi betul. Maunya tuh langsung penindakan supaya ada efek jera sebenarnya ya. Tetapi ya masih apa ya, humanis mungkin bahasanya seperti itu ya. Oke, baik. Iya, 5363886 boleh update bersama kami kurang lebih 2 menit ke depan ya. Masih ada yang mau update boleh bersama Brigpol Vero di pagi hari ini. Iya, Brigpol Vero kembali sambil menantikan untuk 2 menit terakhir ya kebersamaan kita dalam ruang patroli udara. Kesadaran berlalu lintas, kemudian yang menjadi catatan juga dari pandangan Brigpol Vero sendiri ketika ada di lapangan seperti itu, atau mungkin ada masukan dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan, apa sih yang menjadi penekanan untuk pengendara baik itu roda 4 dan juga roda 2 yang memang harus terus disampaikan kepada mereka nih, selain mungkin penggunaan helm dan sebagainya.
1: Ya, untuk menjadi penekanan itu karena kebiasaan di jalan kedapatan banyak sekali yang membawa kendaraan dalam posisi yang minuman alkohol.
0: Okay.
1: Ya. Jadi agar selalu berhati-hati karena dia membawa kendaraan bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan pengendara lain.
0: Okay. Iya. Tapi heran ya dengan apa pemikiran orang hari ini ya, katanya kalau sudah minum, sudah mabok, kalau tidak gas-gas di jalan itu tanpa menggunakan helm katanya tidak asik, tidak gaul ya, padahal itu salah ya.
1: Iya,
0: salah. Sampai saya biasanya tuh berpikir kayak gini, kalau misalnya jatuh sendiri mah tidak apa-apa begitu ya, tapi kalau akhirnya membuat orang lain juga terluka, aduh, ini jadinya kayak rada-rada hati dipanas-panas bagaimana begitu ya. Oke, jadi ketika Anda dipengaruhi alkohol ataupun berlebih begitu ya, mabuk, janganlah menggunakan kendaraan. Di rumah saja, stay di rumah, istirahat begitu ya. Oke, dan kita sudah di penghujung perjumpaan kita dalam ruang patroli udara di pagi hari ini. Apa yang terakhir yang mau disampaikan untuk pendengar kita nih?
1: Silakan. Ada biasanya himbauan ya untuk kepada masyarakat pendengar. Kami sampaikan lagi, banyak sekali masyarakat itu yang kebetulan saya juga pelayanan di depan Hypermart Tanah Hitam di base. Jadi banyak sekali yang masyarakat ke sana mau pengurusan perpanjangan SIM. Di sini saya mau menghimbau kepada pendengar, sekarang untuk perpanjangan SIM itu dia stay-nya di depan terminal lama Entrop. Jadi tidak perlu lagi jalan cek ke sana untuk perpanjang SIM.
0: Oh, yang di Hypermart tidak ya?
1: Sudah tidak.
0: Oke.
1: Iya, jadi sekarang stay-nya di depan di depan terminal Entrop lama ya.
0: Oke, baik, itu dia ya. Ini update-nya, siapa tahu Anda kan yang depan Hypermart ada, tahu-taunya sekarang sudah tidak melayani perpanjangan seperti itu ya.
1: Karena dulunya dia stay di sana. Masyarakat itu sekarang ini ke sana. Terus biasanya saya himbau, terus saya arahkan ke depan ke Entrop depan terminal lama.
0: Oke, kalau yang stay di Hypermart melayani apa tuh?
1: Itu pajak.
0: Oke, perpanjangan SIM tidak di situ ya?
1: Sudah tidak di situ.
0: Oke, baik. Nah, itu dia ya. Ini update informasinya untuk Anda. Untuk Ring Road jalan aman ya sekarang?
1: Jalan aman.
0: Oke, baik, siap. Brigpol Vero, terima kasih banyak waktunya.
1: Iya.
0: Oke, tidak bosan-bosan hadir di studio untuk memberikan update informasi untuk pendengar kita ya. Tetap keselamatan menjadi hal yang utama, kecepatan nanti dari belakang dulu, keselamatan dulu menjadi hal yang utama ya.
1: Betul.
0: Karena kita mau ke kantor, mau ke sekolah, kita mau tertuju ke tempat yang kita tuju, tidak mau kita ke rumah sakit atau ke tempat yang lebih wow begitu ya. Aduh, saya mau sebut pagi-pagi nih jadi tidak enak ya. Oke, yang pasti keselamatan menjadi hal yang utama dan tetap tertib berlalu lintas. Saya Sofi bersama Brigpol Vero dan juga ada Bripda Joy ya. Kita pamit. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam presisi. Bekerja
1: bergetar
0: bekerja, bergetar, terlaporkan. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Dan kita jelangnya Warta Berita Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional.

0: meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang.

0: biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah kan. Sekarang 200 kayaknya udah
1: habis ya,
0: habis lebih.
2: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
8: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
9: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkin, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkin saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
8: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih

0: perda yang lainnya. Ya tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan, ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pas apa pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
1: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Jadi yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
1: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemba Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
5: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
4: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
6: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
4: Diketahui dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelanjutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
3: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
8: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI, jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
7: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
9: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
7: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
3: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
10: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Tlogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
12: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdote nek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
11: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
13: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
11: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa, dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah, bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu, sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Ya, baik pendengar, pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur ya, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, hari ini kita ada di hari Rabu ya, tepatnya tanggal 20 Mei 2026. Ya, dan tentunya untuk hari ini kita memperingati Hari Kitnas ya, Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentunya di sejumlah kantor-kantor pemerintah swasta melaksanakan upacara memperingati hari Harkitnas yang kita peringati untuk tahun 2026 di tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional. Ya, dan tentunya untuk Anda semua yang hari ini karena upacara dilaksanakan ya, Hari Kebangkitan Nasional 2026 118 tahun ya, menggunakan korpri dan sebagainya. Tentunya di RRI sendiri saat ini baru saja dimulai upacara bendera begitu ya, memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Ya, dan berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, Hari Kitnas 2026 merupakan peringatan ke-18 118 tahun, dan tema Hari Kitnas 2026 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Saudara, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. 2026 tahun ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ya, dan dikutip dari pedoman identitas visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik desain mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan ya. Ya, dan untuk elemen angka 118 pada logo menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, dan angka tersebut dipadukan dengan simbol elang yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu terdapat unsur tunas atau daun yang merepresentasikan harapan, pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Sementara warna biru pada logo melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks modern ya, tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi, dan pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Oke, pendengar, itulah ya satu informasi untuk Anda di pagi hari ini terkait kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas tahun ini. Kalau kita lihat logonya sendiri, ada tulisan huruf besar semuanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kemudian ada angka 118 begitu ya. 118, jadi diarsir miring, bagian atas tulisan 118 berwarna biru, di bawahnya berwarna kuning ya, seperti itu. Di bawahnya berwarna kuning orange seperti itu ya. Ya, dan tentunya dengan kenapa warna-warna tersebut dipilih seperti itu, kemudian juga warna biru yang melambangkan kepercayaan, persatuan begitu ya, kemajuan. Kemudian pada logo 118 tulisan warna biru, nanti ada gambar Garuda. Gambar Garuda juga ini selain sebagai lambang kebangsaan negara kita, tetapi juga bagaimana burung Garuda tersebut begitu ya. Burung Garuda melambangkan juga bagaimana melambangkan kekuatan ya, burung elang yang ada di logo 118 tahun, melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan dan juga kedaulatan NKRI seperti itu. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Nanti kita akan masuk ya dalam ruang layanan masyarakat. Ada penyampaian berita duka dan juga pengumuman. Selepasnya kita akan update informasi prakiraan cuaca untuk Anda di pagi hari ini.
2: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.
1: Iya, mendengar perhatian Anda untuk satu informasi orang hilang ya, perhatian Anda semua. Telah meninggalkan rumah seorang ibu bernama William Yewi, usia 66 tahun, pada hari Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 10 pagi. Ciri-cirinya adalah rambut ikal pendek warna putih, warna kulit sawo matang, dan tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan postur badan kurus. Sampai saat ini belum kembali ke rumah ya, dengan nama ibu terkasih, Ibu William Yewi, sampai saat ini belum kembali pulang ke rumah. Rumah yang beralamat di Kamkei, Abipura. Ya, jadi buat Anda yang menemukan, bertemu ataupun melihat ibu terkasih, Ibu William Yewi, Anda bisa menghubungi keluarga anak terkasih Laurina Yewi yang beralamat di Kamkei, Abipura. Atau ketika Anda bertemu dan mengetahui, Anda bisa menghubungi juga nomor HP 0813-5770-5402. Sangat sekali mengharapkan ya, buat Anda yang menemukan ataupun melihat, bisa menghubungi 0813-5770-5402 atau alamat di Kamkei Abipura, anak Laurina Yewi. Kemudian pendengar, kami sampaikan pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Ditujukan kepada lulusan SMA SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026-2027 untuk program studi Agroteknologi, Agribisnis, Peternakan dan Akuakultur. Pendaftaran gelombang kedua dibuka 1 Mei sampai 31 Mei 2026. Pendaftaran gelombang 3 dibuka 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang 4 dibuka 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Adapun syarat-syaratnya adalah fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, fotokopi rapor kelas 12 semester 5 dan semester 6. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, dan juga fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6, 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Untuk info lebih lanjut hubungi panitia penerimaan nomor telepon WA 0822-3853-7602 atau 0812-4806-7755 atau melalui email stiper14310@stiperstatac.id atau website www.stiperstatac.id/pendaftaran. Demikian untuk menjadi perhatian.

Saudara pendengar, perhatian Anda untuk penyampaian berita duka, dua berita duka pagi hari ini. Kami sampaikan pendengar berita duka yang pertama. Berita duka yang pertama kami sampaikan berasal dari keluarga besar Nuberi, Ibu Esther Christina Nuberi. Berita duka ditujukan kepada keluarga Bapak Jack Nuberi di Sorong, keluarga Bapak Marcelus Nuberi di Sentani, keluarga Bapak Kostan Nuberi di Sentani, keluarga Bapak Hernandez Nuberi di Yoka, keluarga Bapak Yos Koromat, keluarga Martina Nuberi di Serui, keluarga Ibu Loisa Nuberi di Serui, keluarga Ibu Akila Taran di Pasir Dua, keluarga Bapak Salom Keromat Nuberi, keluarga Ibu Siska Nuberi di Sorong Waisai, keluarga Bapak Andi Warumi di Sentani, keluarga Ibu Juliana Manobi, keluarga Bapak Hengki Manobi di Polima, keluarga Bapak Agus Nuberi di Angkasa, keluarga Yohanes Koromat di Bovendigo, keluarga Mary Ronsai Rumbiak di Sorong, keluarga Manobi yang berada di Serui, keluarga Dian Nuberi di Hamadi Angkatan Laut, keluarga Bapak Pendeta Klemen Staran di Santa Rosa, keluarga besar Kampung Randawaya 1 dan 2 di Serui, keluarga besar Kampung Wadapi di Serui, dan keluarga B. Almaria di Serui. Seluruh sanak saudara handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih pensiunan kantor gubernur Johan Nuberi. Telah meninggal dunia Bapak terkasih Johan Nuberi, pensiunan kantor gubernur, dengan alamat Batu Putih atas nomor 36 Jalan Yarmouth. Dan almarhum meninggal karena sakit di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026 di TPU Tanah Hitam Abipura, Jayapura. Kemudian pendengar, berita duka selanjutnya kami sampaikan berasal dari Bapak Mikhail Kirihio Watopa. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Mikhail Kirihio Watopa, dengan alamat Gang Anggrek 1, Perumnas 1 Waina, Kota Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga Bapak Asa Kirihio di Arso Kerom, keluarga Ibu Monika Kirihio di Polima, keluarga Bapak Pit Rumbiak di Timika, keluarga Naksoni Kirihio di Biak, keluarga Ibu Oktovina Watopa Nuburi di Nabire, keluarga besar Kirihio di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerom, keluarga besar Kirihio Wainap di mana saja berada, keluarga Bapak Han Sawai, keluarga Bapak Charlie Sawai, keluarga Bapak Eli Sawai, dan keluarga Ibu Soi Bin Sawai, semuanya yang berada di Timika. Keluarga Ibu Kirihio Kendi, keluarga Bapak Ruben Kirihio, semuanya di Serui. Keluarga Bapak Maurits Kirihio di Arso, keluarga besar Watopa Binapa di mana saja berada, seluruh handai tolan, sanak saudara, rekan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudara ayah Opa Tete terkasih Aquila Kirihio, meninggal pada Senin 18 Mei 2026 pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Waina, Kota Jayapura, dan meninggal karena sakit. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jalan Gang Anggrek 1, nomor 172, Perumnas 1 Waina, Kota Jayapura.
Rencana pemakaman dilaksanakan hari ini Rabu 20 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di Pemakaman Umum Kristen Tanah Hitam Abepura, Jayapura. Ya pendengar, demikian dua berita duka kami sampaikan dari keluarga besar Numberi, Ibu Esther Kristina Numberi. Dan juga berita duka yang kedua kami terima dari Bapak Mikael Kirihio Watopa. Anda yang mengenal mengetahui nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berwarna-warna, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 7.51 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan update perakiran cuaca untuk edisi 20 Mei 2026.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Oke pendengar, saya sudah terhubung bersama prakirawan Arif ya. Bung Arif, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, kita di 20 Mei 2026. Boleh dong diinformasikan ke pendengar kita sepanjang hari ini seperti apa sih cuacanya, silahkan.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Arif, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura yang akan memberikan update informasi prakiraan cuaca untuk Provinsi Papua yang berlaku hari ini, Rabu 20 Mei 2025. Secara umum untuk cuaca di wilayah Papua untuk hari ini diperkirakan akan berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 99%. Adapun untuk arah angin dominan dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 7 km per jam. Untuk potensi hujan pada hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Mamberamo Raya, Waropen, Biak Numpor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Kerom, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Serta untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Sarmi, Waropen, Mamberamo Raya, Biak Numpor, dan Supiori. Untuk Kota Jayapura sendiri, untuk hari ini cuaca diperkirakan akan hujan ringan pada pagi hingga siang hari, serta untuk malam hari diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang untuk perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 knot dari arah barat daya hingga barat laut. Selanjutnya untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 25 knot dari arah tenggara. Untuk informasi pasang surut air laut, untuk pasang naik maksimum diprediksi terjadi pada pukul 7.55 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian naik 1,1 meter. Kemudian pukul 22.39 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 1,1 meter. Selanjutnya untuk surut minimum terjadi pada pukul 15.16 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,1 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kali gunung apabila terjadi peningkatan intensitas curah hujan karena dapat menyebabkan bencana seperti banjir maupun tanah longsor. Kemudian untuk masyarakat di sekitar pesisir, terutama di pesisir selatan Papua, juga harap memperhatikan risiko tinggi gelombang karena diprediksi gelombang pada hari ini lumayan tinggi untuk wilayah perairan selatan Papua. Demikian untuk informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua.
0: Oke baik, rekan Arif, terima kasih banyak untuk informasinya ya pagi hari ini ya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI.

0: Ya, baik pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, kita akan ikuti bersama siaran tunda LKBN Antara. Dan topik menarik untuk pagi hari ini dapat Anda ikuti terkait edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Menghadirkan narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Abdul Muhari SSI MT. Kita ikuti bersama.
1: Soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana

0: Oh, ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai

0: oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi, bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Okay. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, Maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan enggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Enggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan, artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah.
1: Bahkan bertambah gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya, untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya, ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya, karena terakhir kalau tidak salah pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Ya? Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat sudah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia
1: lebih banyak ya.
0: Dia memilih tidak masuk ke huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Ya. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ya. Ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia, sekaligus mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, digagas oleh Wahidin Sudiro Husodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Momen yang menandai awal tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa, sekaligus menjadi awal pergerakan semangat persatuan dan perjuangan intelektual untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi Budi Utomo berperan aktif dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan yang dianut Budi Utomo mengikuti cara atau metode dari pendidikan Hindia Belanda, salah satunya politik etis. Budi Utomo, organisasi yang disahkan oleh Belanda sejak tahun 1909 ini, bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, anggaran dasarnya pun berbahasa Belanda. Kemudian sebuah tesis sejarah yang ditulis Savitri Scherer di Universitas Cornell Amerika Serikat pada tahun 1975. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1985, menggambarkan bahwa Budi Utomo pada intinya merupakan gerakan sosial. Peringatan Harkitnas yang diresmikan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional. Budi Utomo menjadi awal sebuah era nasionalisme Indonesia yang dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Tokoh yang tercatat sebagai pendiri Budi Utomo terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek, Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Wahidin Sudiro Husodo sebagai penggagas dan pendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap besar.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi ya berita antara lewat podcast yang sudah dihadirkan untuk Anda dari pukul 8 sampai pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur ya, yang menghadirkan satu judul edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana ya, menghadirkan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dr. Abdul Muhari SSIMT. Ya, dan juga lagu-lagu hiburan ya mewarnai suasana pagi hari Anda, pesan layanan masyarakat pun juga ya hadir untuk Anda. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya nanti kita akan jelang bersama pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia dengan Warta Berita. Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
3: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga.